0: saudara dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan asabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan asabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan asabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। পেনিয়াদ রাহমাতি আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সিগালা পুজি বাগি আল্লাহ ইয়াং তালাহ মেম্বরিকান কিতা বানিয়াক নিকমাতান, বাইক নিকমাত ইমান, ইসলাম, কেসেহাতান দা নিকমাত নিকমাত লাইনিয়া। সলাওয়াত সার্তা সালাম সুমোগা সিনান্তিয়াসা তারচুরাহ কেপাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam Perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum muhajirin dan kaum ansar. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Dalam peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badar, karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum Perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam Perang Badar. Bagi kelangsungan dakwah Islam, mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga dijamin kedudukannya di surga. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam Perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i.
Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang Muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang Muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badr adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam Perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina. Terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ikhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia

0: kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra, yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah, termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Budisme, dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan ke-14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang panduan berhias bagi wanita muslimah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kepada agama kita, insya Allah. Pendengar muslimah yang berbahagia, tampil cantik, anggun, indah, dan mempesona adalah dambaan para wanita. Berbagai macam cara ditempuh banyak wanita demi meraih predikat tersebut. Dan sebenarnya berhias sendiri merupakan perkara yang dibolehkan selama tidak melanggar aturan syar'i. Namun sayangnya banyak wanita muslimah yang tidak memperhatikan etika islami ketika berhias. Bahkan penuh bangga berhias dengan cara jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, agar berhias tidak melanggar syariat, kepada Anda wahai wanita muslimah, simak betul-betul cara berhias yang terlarang dalam syariat Islam berikut ini. Yang pertama, perhiasan kepala. Cara berhias yang dilarang pada bagian kepala meliputi perhiasan rambut. Adapun larangan berkaitan dengan rambut adalah membuka rambut dan leher tanpa jilbab. Banyak wanita yang mengaku muslimah masih menanggalkan jilbab. Bahkan ada yang sudah menutup kepalanya namun sebatas dengan kerudung kecil, tipis, dan transparan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabi bihin, dhalika adna ayyu'rafna fala yu'dhain, wa kanallahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, Yang demikian itu

0: agar mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian larangan berikutnya adalah mencukur gundul atau memendekkan rambut menyerupai laki-laki, dikecualikan karena sakit atau untuk operasi. Nabi SAW bersabda, "Aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut kepalanya, berteriak dengan suara keras, dan merobek-robek pakaiannya ketika mendapat musibah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berikutnya adalah mencabut uban. Seringkali wanita yang sudah mulai tumbuh uban tidak percaya diri dengan penampilannya. Akhirnya mereka mencabuti uban tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan kelak akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian larangan berikutnya adalah mewarnai rambut yang telah beruban dengan cat warna hitam. Nabi SAW bersabda, "Ubahlah atau warnailah rambut, tetapi jauhilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Pendengar yang budiman, larangan berikutnya adalah menyambung rambut. Menyambung rambut juga dilarang di dalam Islam. Larangan ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mencukur alis. Mencukur alis kerap kali dilakukan wanita demi tampil menawan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut alis, dan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengikir gigi dan memasang behel atau kawat gigi untuk kecantikan dan bergaya, bukan karena sakit atau cacat. Dalilnya adalah hadis tadi yang menerangkan laknat Allah bagi perempuan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, itu tadi cara berhias yang dilarang pada bagian yang meliputi kepala, baik rambut maupun gigi. Selanjutnya adalah perhiasan yang meliputi tangan. Wanita muslimah dilarang memakai kuteks kuku yang menghalangi air wudu meresap ke dalam kulit. Hal ini terlarang karena menghalangi kesempurnaan berwudu. Kemudian dilarang memanjangkan kuku dan menyambungnya. Perkara ini terlarang karena bertentangan dengan fitrah. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk fitrah. Khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslimah, tidak boleh membiarkan 5 perkara tersebut melebihi 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Rasulullah SAW memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini cara berhias yang terlarang yang meliputi bagian tangan. Berikutnya, pendengar yang berbahagia, perhiasan yang meliputi bagian badan dan pakaian. Larangan-larangannya meliputi larangan bertato. Tato di bagian badan mulai marak dilakukan oleh para wanita. Padahal tato merupakan cara berhias jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato." Kemudian larangan memakai pakaian ketat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama sekelompok kaum yang mereka mempunyai pecut seperti buntut sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan kelompok yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati aromanya. Padahal aroma wangi surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, larangan keluar rumah dengan aroma parfum. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium aroma harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terakhir, yang keempat adalah perhiasan yang meliputi bagian kaki. Adapun perhiasan di bagian kaki yang dilarang seperti memakai sepatu tumit tinggi, memakai gelang kaki yang ditampakkan, memakai rok pendek, celana ketat, dan transparan meskipun lebar. Ini semua cara berhias yang dilarang di dalam Islam. Semata-mata hanya ingin berpenampilan cantik dan agar para laki-laki melihat pesonanya. Pendengar muslimah yang berbahagia, apa artinya tampil cantik jika harus menanggung siksa di neraka? Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan ketaatan kepadanya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan para muslimah dari berbagai tipu daya setan dalam berhias diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir atau dosa-dosa yang membinasakan mengkategorikan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh Nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Pendengar, ada dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzolimina naron ahata bihim suratikuha." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan, yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka. Namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka. Tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain engkau ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur, betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini, dapat kita petik pelajaran diantaranya. Yang pertama, Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya, apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang tentu jauh lebih besar bahayanya. Lalu yang keempat, seorang hamba apabila ia memiliki hubungan yang baik dengan Rabb-nya, di mana dia selalu beramal saleh ketika ia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika ia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 143 hingga 144 di dalam kisah ini, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Juga terdapat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, bahwa beliau bersabda, tidaklah seseorang yang dalam keadaan kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku yaitu Dhinnun, Nabi Yunus alaihissalam ini, melainkan pasti Allah akan lepaskan ia dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah salah satu pejuang yang berkontribusi dalam upaya kemerdekaan negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda. Beliau tidak hanya terkenal di daerah kelahirannya saja, yaitu Goa, Makassar. Namun di Banten, beliau juga sangat dikenal luas oleh masyarakat. Sehingga di akhir namanya pun dinisbatkan julukan Al-Bantani karena peran aktif beliau di wilayah Banten. Pendengar yang budiman, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme. Ia memiliki pengaruh besar bagi umat Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Ia pernah mengungsi ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan oleh Belanda. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syeikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Qalwati Al-Makassari Al-Bantani. Di kota kelahirannya, ia dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka, yaitu Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf atau nama lengkapnya Muhammad Yusuf lahir di desa Moncong Lowe, Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut ia lahir pada 8 Syawal tahun 1036 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Namun di kalangan peneliti data, itu masih diragukan, sehingga sebagian besar menyimpulkan tanggal kelahirannya belum bisa dipastikan. Bapaknya, yaitu yang bernama Abdullah, namun para keturunannya di Sulawesi Selatan menamainya Abdullah Khaidir. Sejak kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama besar. Ia pernah belajar di Bantuala, yang diasuh oleh ulama asal Yaman, yaitu Syekh Ba'alawi bin Abdullah. Selanjutnya ia belajar di Pondok Cikowang, di bawah asuhan ulama asal Aceh, yang mengembara ke tanah Bugis, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidit. Kemudian ketika umur 18 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Banten dari pelabuhan Tallo Makassar pada tanggal 22 September tahun 1645. Di perjalanan itu ia bertemu dengan ulama dan tokoh besar Banten yang bernama Abdul Fatah, putra mahkota Kesultanan Banten. Kelak Abdul Fatah ini mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sekian lama di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan pengembaraan ilmu ke Aceh. Ia belajar kepada mufti kerajaan Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Arnaniri. Darinya, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan ijazah Tarekat Qadariyah, seperti dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam risalah berjudul Safinatun Najah. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan perjalanan ke Gujarat lalu ke Yaman. Ia menemui Syekh Muhammad Abdul Baqi dan mendapatkan tarekat Naqsabandiyah. Ia juga mendapatkan ijazah tarekat Al-Sa'adat Al-Ba'lawiyah dari Sayyid Ali Az-Zubaidi. Setelah dari Yaman, ia bertolak ke Makkah dan Madinah dan mendapatkan ijazah tarekat Syattariyah dari Syekh Burhanuddin Al-Millah bin Syekh Ibrahim bin Hussein bin Syihabuddin Al-Kaurani Al-Madini. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan intelektual ke sejumlah tempat lain seperti ke wilayah Damaskus, Suriah, dan juga Turki. Setelah melalang buana sekitar 20 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke tanah air. Ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Goa, Sulawesi. Namun tidak berlangsung lama. Ia merasa kecewa lantaran keadaan di kampung halamannya sudah berubah. Peperangan Hasanuddin melawan Belanda berkepanjangan. Kerajaan di Goa kalah dan muncullah perjanjian Bongaya tahun 1667. Ia memilih menuju Banten. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan Abdul Fatah di Banten dan masyarakat Bugis yang tinggal di Banten. Bahkan dengan cepat ia mendapatkan peran penting di Kerajaan Banten. Ketika itu Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan semangat perlawanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemandirian orang Banten terhadap kolonialisme. Ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Banten. Selama hampir 2 tahun, peperangan antara Kerajaan Banten dan Belanda berlangsung. Namun tekanan Belanda begitu kuat, sehingga Sultan tertangkap dan dipenjara. Sementara Syekh Yusuf Al-Makassari masuk hutan untuk menghindari penangkapan. Ia bergerilya di hutan sampai di daerah Cirebon. Namun pada akhirnya, Syekh Yusuf Al-Makassari tertangkap dan ditahan di Batavia atau di Jakarta. Pendengar yang budiman, karena pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari begitu kuat, bahkan ketika di dalam penjara sekalipun, Belanda pada akhirnya mengasingkannya ke Ceylon, Sri Lanka. Bukannya berhasil, di negara lain justru pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari masih besar bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia pun kembali diasingkan ke Afrika Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah hingga begitu dikenal dan berpengaruh bagi masyarakat. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Raja Goa dan Kesultanan Banten meminta jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari untuk dibawa ke tanah air. Namun pihak Belanda menolak. Baru pada pemerintahan Raja Abdul Jalil pada tahun 1704 pihak Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Lakium, Goa. Makamnya di Goa dikenal dengan nama Kobang atau Kubah. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya seorang pejuang melawan kolonialisme. Ia juga termasuk ulama yang produktif menulis. Dari tangannya telah lahir puluhan kitab-kitab terkenal seperti kitab Al-Futuhah, Al-Ilahiyah, Al-Barokah, Al-Sailaniyah, Bidayat, Al-Mubtadi, dan masih banyak sekali kitab-kitab lainnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan umat Islam. Ia bukan hanya milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan, melainkan juga milik seluruh umat Muslim dunia dan para pejuang kemanusiaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan penghargaan pejuang kemanusiaan tertinggi dari Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Sementara itu, ia juga tercatat sebagai pahlawan nasional dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, inilah sekilas tentang kisah inspiratif dari tokoh pahlawan Islam yang patut untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita, agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268, 7068 790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 119 sampai 120. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Inna Allah bima ya'maluna muhiyata. Yang artinya, beginilah kalian. Kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, begitulah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian, padahal mereka tidak mencintai kalian baik lahir maupun batin. Kemudian wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya, yakni kalian tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sedangkan mereka masih ragu, bimbang dan juga bingung. Nah, tentang firman Allah ini pendengar, Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, maksud ayat ini adalah kalian beriman kepada kitab kalian Al-Quran dan kitab mereka, yakni Taurat dan Injil, serta kitab-kitab yang turun sebelumnya, sedangkan mereka mengingkari kitab kalian Al-Quran. Oleh karena itu, kalian lebih berhak benci kepada mereka daripada mereka membenci kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'adzu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Jika menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, menurut Qatadah, al-anamil ini berarti ujung jari. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabi bin Anas. Mereka berkata, al-anamil berarti jari jemari. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal itu. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, ini karena kebencian dan kemarahan yang teramat sangat kepada kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, Qul mutu bighayzikum innallaha alimun bidhati sudur. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Artinya, apapun yang kalian merasa dengki terhadap orang-orang beriman dan hal itu membuat kalian marah dan benci terhadap orang-orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba yang beriman, menyempurnakan agamanya, meninggikan kalimat-Nya, dan memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian, wahai orang-orang munafik. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kalian dan disimpan oleh batin kalian, berupa kemarahan, kedengkian dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas tindakan kalian di dunia dengan memperlihatkan kepada kalian kebalikan dari apa yang kalian idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak, kalian akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Inilah akibat untuk orang-orang munafik. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, dan dukungan, serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik itu bersedih hati. Dan jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya, kekalahan karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersuka cita. Kemudian mendengar Allah melanjutkan firman-Nya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan madharat bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, Allah membimbing umat Islam menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan dari tipu daya para pendurhaka itu dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada-Nya. Sebab Allah lah yang meliputi semua musuh-musuh mereka dan tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan tidak terjadi di dalam wujud sesuatu pun melainkan dengan takdir dan kehendak Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dari penjelasan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang larangan adanya rasa kasih sayang dan simpati orang-orang beriman kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kedua, bahwa orang kafir dan orang munafik, mereka bersedih hati jika kaum muslimin mendapat kebaikan, dan mereka senang jika kaum muslimin mendapatkan bencana. Inilah sifat asli mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, memelihara diri dari tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu harus dengan sikap sabar dan tidak menampakkan rasa takut kepada mereka. Sedangkan sikap takwa kepada Allah, yaitu dengan menegakkan agamanya, komitmen dengan aturan syariatnya, dan bertawakal kepadanya, serta mengambil sunnatullah atau aturan hukum Allah yang berupa sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.

0: Yahudi.
1: Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

0: Yahudi.
1: Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.

0: وخضوع للودود بقيام وركوع وسجود وخشوع وخضوع للودود.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
10: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara. Niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga. Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Lalu penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan." Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bimizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya, atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang, setan tidak suka, atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa. Dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
11: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Dan ketiga, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyara muslimin rahmanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kita melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya, agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghadul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda. Ya, artinya tidak menunggu-nunggu pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan, ya ngeri sekali, gitu ya. Di depan jurang kemaksiatan menanti, dan tidak ada yang bisa menjamin kita, gitu ya, dalam hal tersebut. Jadi lebih baik sedzariah, gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-sawmu lil ajiz anizwaj. Saum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rizkinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya. Lama lagi, ya, belum ditolak mulu, ya. Jadi apa? Saum. Ah, gimana? Saum. Yakin, ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah, ya, untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab, atau melindungi menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut. Tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail agar iffah farj, ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya doruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah, yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya khulwah bil mar'atil ajnabiyah, menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing, ya, perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati, ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya, ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan bebas di bioskop, di mall, dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi bergandengan tangan, wal'i'azubillah, mungkin cuman depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya, para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Sex bebas. Sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi, wal'i'azubillah. Padahal dilarang oleh Allah SWT menyendiri, bersembunyi bersama wanita asing, dilarang. Apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali. Iyyakum wadukhulu ala nisa. Hati-hati kalian. Ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna. Salaman saja gitu ya. Itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi, cipika-cipiki. Ya, bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafaha, menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman itu tidak ada, gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan, ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan dideketin. Jangan dideketin. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mendengarkan sesuatu rayuan-rayuan, gitu ya, cerita-cerita porno, hal-hal yang mengundang pada kemaksiatan atau memandang hal-hal yang dilarang seperti menonton film-film yang tidak bagus, gitu ya, mengundang aurat, syahwat, zina dan lain sebagainya, atau membaca tadi majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam larangan wala taqrabu zina. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya, masyarakat muslimin rahmanillahi wa iyyakum, kelemahan masyarakat kita, ya, dalam masalah iffah lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali, ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan, gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa, daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua, gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin, gitu ya. Seperti itulah sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya.

0: ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, dalam bercanda ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Dan kita bisa melihat bagaimana uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW, beliau pun terkadang bercanda. Jadi tidak selamanya beliau serius ya. Terkadang beliau bercanda dengan istri beliau, dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak kecil. Ya, beliau terkadang apa? Bercanda. Untuk apa tujuan beliau bercanda? Ya, ini sekedar merekatkan atau mendekatkan hati, atau membuat mereka menjadi senang atau gembira ya, yang tadinya bersedih hati. Jadi tujuannya baik. Ya, bukan adanya tujuan-tujuan buruk atau sekedar ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah, tidak. Dan beliau kalau bercanda ini tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan beliau kalau tertawa ini pun tidak terbahak-bahak. Dan kalau beliau bercanda, perkataan dalam candaan tersebut semuanya jujur, semuanya benar. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu. Inna ma kana yatabassam." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Di Rasul tidak pernah tertawa apa? Terbahak-bahak sampai terlihat lidah atau apa ya? Langit-langit kalau kita katakan. Tidak pernah terlihat sampai dalamannya ya. Sampai mulutnya, tidak seperti di zaman sekarang mungkin. Lihat yang lucu, wah ha ha, semuanya kelihatan bagian mulutnya ya. Nah, tidak. Tidak sampai kelihatan lidahnya bahkan. Inna makana tabassam, beliau hanya tersenyum atau tersenyum lebar. Ya. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah tertawa ya. Karena merasa takjub, merasa kagum dengan perbuatan seseorang. Yaitu ketika ada seseorang ketika makan, dia tidak mengucapkan bismillah di awal. Lupa ya mengucapkan bismillah. Sedangkan di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang tidak membaca bismillah di awal, setan akan ikut makan. Nah, ketika orang tersebut akan menyuap suapan terakhir, dia membaca bismillah awaluhu wa akhiru, atau bismillah fi awalihi wa akhiri. Lalu setelah itu setan apa? Memuntahkan semua makanan yang tadinya dimakan bareng-bareng dengan orang tadi yang lupa mengucapkan apa? Bismillah di awal. Maka Rasul tertawa. Ya, kagum dengan perbuatan orang tersebut yang ingat ya, lalu suapan terakhir baru mengucapkan apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Subhanallah ya. Ya Rasul terkadang ya tertawa, cuma tadi kebanyakan beliau hanya tersenyum. Tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, ini uswah kita. Jangan sampai kita tidak mencontoh beliau ya. Terkadang misalkan terdengar di sebuah tempat, kita jauh di mana, ini jauh di mana, tapi terdengar. Wah, ah, ah, ah. Wah, ini si fulan ini. Si fulan ketawa seperti ini khas gitu ya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak ya. Tertawalah sekedarnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda juga bercanda?" Ini Rasul ya. Rasul ditanya, "Apa Anda juga bercanda?" Kata Rasul, "Betul, saya bercanda, hanya saja saya selalu berkata benar dalam canda." Ya. Jadi meskipun beliau terkadang bersenda gurau dengan para sahabat atau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil, tapi semua kata-kata beliau dalam candaan tersebut jujur, benar, sesuai realita.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami serta Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده kaum muslimin rahimakumullah.
5: Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika Al-Quran itu menjadi hidayah dalam jiwa kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itulah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah, ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dulu engkau tak pernah tahu mal kitab walal iman. Apa itu kitab-kitab yang dulu diberikan kepada para al-anbiya war rasul? Walal iman, apa dulu keimanan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu yang mengimani para rasulnya? Ma kunta tadri, engkau tak pernah tahu. Sehingga ketika tidak pernah tahu, tak pernah bisa kita rasakan betapa bahagianya kehidupan mereka. Betapa bergembiranya kehidupan mereka, betapa rindunya kehidupan mereka kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan hu, yaitu ruh itu, menjadi nur di dalam jiwanya. Yahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja hamba kami yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Sehingga orang-orang yang bahagia di dalam hidayah membaca Al-Quran saja, terlepas dari kadar kemampuan dia menyerap, meresapi makna-makna kandungan hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah innama. Begini kriterianya. Kebahagiaan yang tumbuh, muncul, berbenih dari idza dzukirallahu, ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mendengarkan saja. Dzukira, no problem. Sampai batas mendengarkan saja. Dzukira, dibacakan ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum. Wajil. Suatu getaran keagungan. Bukan getaran ketakutan. Tapi getaran keagungan yang muncul dalam ruhnya. Bagaimana lafad-lafad dari kalimat alif, ba, ta, sa masuk ke pori-pori ruh dalam jiwa kita yang melahirkan benih-benih iman yang tumbuh. Sehingga dia tahu bahwa sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan mungkin mengecewakan hambanya yang beriman dan mendapatkan hidayah darinya. Ini gambaran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Zadathum imana. Bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Semakin tawakal kepada Rabb mereka. Mari kita lihat bagaimana ruh ini menjadi ruh dalam jiwa-jiwa insan. Suatu kejadian yang sangat menakjubkan jiwa. Ketika peristiwa di Perang Hunain. Setelah mengakhiri pengepungan Benteng Taif. Rasulullah SAW kembali ke Jirana. Tempat di mana beliau Rasulullah SAW menyimpan ghanimah. Harta rampasan perang. Sebelum berangkat mengepung Taif lagi. Pada saat Perang Hunain. Setibanya di Jirana, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membagi harta ghanimah itu. Harta ghanimah yang begitu besar. Yang ada pada Perang Hunain. Disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jirana. Harta rampasan itu tidak diberikan kepada para sahabat-sahabat secara langsung. Rasulullah sengaja menunda pembagian ghanimah beberapa hari. Dengan harapan ada utusan dari kabilah Hawazin untuk menyatakan taubat dan menerima Islam. Ya. Sebab dengan taubatnya Bani Hawazin ini, kabilah Hawazin ini akan ada perubahan tentang ghanimah. Namun ternyata tidak ada juga yang datang. Akhirnya, ini suatu peristiwa yang sangat menakjubkan jiwa ya. Ghanimah dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan. Kaum ansar tak mendapatkan satu bagian dari ghanimah pun. Bayangkan oleh kita. Ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fisabilillah cuma dua balasannya. Mati masuk surga atau selamat pulang membawa ghanimah. Anugerah yang besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah ini kepada muhajirin dan tawanan perang. Setelah itu orang-orang Ansar tak mendapatkan sedikit pun dari bagian ghanimah. Hal ini membuat sebagian dari orang-orang Ansar memacu kemarahan yang besar. Wah, ada ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Banyak omongan-omongan yang beredar. Menggunjing kejadian tentang tidak diberikannya ghanimah kepada kaum ansar insaniyah. manusia yang berharap besar harta yang dibagikan secara halal mereka bisa terima dan bisa rasakan. Mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Ansar, memberikan pengertian mereka tentang perbandingan antara ni'matul mal, ni'matul amwal wa ni'matul hidayah. Mana yang kalian hendak pilih wahai orang-orang Ansar? Yang menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa pilihan orang-orang yang beriman adalah pilihan yang termahal dan teragung, terbesar, yaitu hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'saral ansari, wahai orang-orang Ansar, aku tak memberikan harta kepada kalian, tapi coba ingat, alam ajidukum dullala, bukankah aku bertemu dengan kalian dalam keadaan dullal, sesat jalan, tak mengerti jalan hidayah, tak mengerti jalan kebahagiaan. Mana jalan yang membuat kalian selamat dan bahagia untuk diri kalian dan keturunan kalian? Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berada dalam kesesatan, Allah berikan hidayah dengan sebab aku? Apakah kalian merasa ditinggalkan dengan sebab tidak diberikan harta, tidak diberikan ghanimah? Padahal dulu kalian dalam keadaan sesat, Allah berikan hidayah dengan sebab aku. Akulah yang datang menjemput kepada kalian untuk membawa hidayah. Wa kuntum mutafarriqina fa'allakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berseteru di antara kalian, pecah belah barisan dan kesesatan berkembang di dada-dada kalian dan di jiwa-jiwa kalian? Allah satukan kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian pun adalah orang compang camping, miskin papa, Allah kayakan kalian dengan sebab aku. Apakah semua itu dilupakan hanya gara-gara kalian tak diberi anugerah harta yang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain kalian? Sebuah anugerah yang sangat mahal, tak bisa dibandingkan oleh harta ghanimah sebesar itu pun. Harta yang sangat membantu kehidupan umat pada saat kaum muslimin masih berada dalam kelemahan. Ghanimah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekayaan kepada orang-orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hidayah yang disematkan kepada jiwa-jiwa kalian dan di amal-amal kehidupan kalian jauh tidak bisa sebanding dengan segala nikmat harta sebesar apapun. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar, itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat, orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam. Bencana yang begitu dahsyat dan besar. Ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi, luar biasa. Nabiun minal anbiya. Seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya. Ibnahu. Ya bunayya, irkab ma'ana. Ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah. Azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Kalau hal ini, begini. Begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita jelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah taala. Nah, ini tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah yang merupakan misi utama semua dakwah Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Fadlu syahadah al la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan sabilu sa'adah fid darain. Jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan komitmen terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka seorang akan selamat dari neraka. Tapi sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kalimat tauhid ini, melanggar kalimat tauhid ini, menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kalimat tauhid inilah yang akan memberatkan timbangan. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dengan keyakinan, ini nanti akan membuat beratnya mizan atau timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Tapi tanpa kalimat tauhid ini, maka mizan atau timbangan itu akan menjadi enteng dan ringan sekali. Karena kalimat tauhid inilah, karena kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan mengutus semua nabi dan rasul serta menurunkan seluruh kitab suci. Maka ia adalah nikmat Allah yang paling agung. Seorang yang telah mendapat hidayah Allah sehingga mengucapkan dan mengimani serta memahami kalimat la ilaha illallah, telah ditunjuki Allah untuk meyakini dan mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada suatu nikmat yang menyaingi atau mendekati kebesaran dan keagungan nikmat ini. Itu hal yang harus kita renungkan, bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat tauhid, nikmat hidayah menuju tauhid ini. Di samping itu, kalimat tauhid ini merupakan sebab seorang itu selamat dari neraka. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW pernah mendengar, ketika mendengar seorang muadzin, seorang itu adzan, seorang tukang adzan berkata dalam adzannya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Mengomentari, ya, "Kharajta minan nar." Engkau telah keluar dari neraka. Ya. Artinya dengan ucapan itu, seorang itu telah keluar dari neraka. Dan juga beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar." Dalam Sahih Muslim pula, ya, beliau bersabda, "Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka." Allah haramkan baginya neraka. Kemudian kalimat la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari, bersabda Nabi SAW, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwasanya aku, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu kepada Allah dengan dua kalimat ini. Tidak ada seorang hamba yang kelak berjumpa kepada Allah dengan meyakini dan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di samping itu, kalimat la ilaha illallah, ya, merupakan zikir yang paling utama, ya, suatu kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di samping itu, kalimat ini merupakan suatu kalimat yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh alaihi salam telah berwasiat atau berkata kepada anaknya di saat menjelang meninggalnya. Apa perkataan Nabi Nuh kepada anaknya, ya, di saat-saat menjelang kematiannya? Nabi Nuh berkata, "Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk memegang teguh la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di sebuah daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah." Jadi subhanallah, ternyata kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba ini, kalau nanti ditimbang atau seandainya, ya, kalimat itu diletakkan di suatu daun timbangan, kemudian langit, 7 lapis langit yang kokoh kuat ini, bangunan yang kokoh kuat dan besar, serta bumi dengan 7 lapisnya ini, diletakkan di satu daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Luar biasa. Nah, kemudian cukup sebagai penjelasan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama dan suatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini sebagai a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau bersabda, iman itu memiliki 60 sekian cabang, atau dalam riwayat lain 70 sekian cabang, ya, 70 cabang lebih. Fa afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya, ya, cabangnya yang paling utama dan paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, itulah beberapa urgensi atau keutamaan dari tauhid uluhiyah yang terkandung dalam ucapan atau dalam kalimat la ilaha illallah. Demikianlah penjelasan tentang tauhid yang kedua yang wajib diikrarkan dan diyakini oleh setiap orang, ya, setiap manusia wajib meyakini tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang hak, yang benar. Sedangkan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, artinya palsu. Konsekuensinya adalah semua bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ya. Ibadah yang zahir seperti salat, ucapan syahadat termasuk ya, melafadzkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jihad, jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan semua ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin seperti mencintai, kecintaan yang paling sempurna, rasa takut, rasa khauf, pengharapan atau roja, doa, ya, memanjatkan doa dan harapan, bertawakal, berserah diri, berlindung, ya, isti'adah, memohon dalam keadaan-keadaan kesulitan atau istighatsah, memohon pertolongan atau isti'anah, dan semua bentuk ibadah yang lainnya, ini tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Mempersembahkan atau mengalamatkan, menunjukkan, ya, suatu ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Seorang yang bergantung hatinya kepada selain Allah atau memohon, berdoa, bertawakal, berserah diri pada selain Allah, maka dia orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
7: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Doa itu adalah penolak dari bala, musuhnya bala. Jadi bala mau datang, mara bahaya, musibah mau datang, bisa ditolak dengan doa. Terkadang kalau sudah menimpa, dia akan memperbaiki. Jadi dia menghalangi turunnya bala. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Nyaris, hampir Allah Subhanahu wa taala apa? Turunkan bala azab kepada mereka yang menghancurkan mereka semuanya. Tapi karena mereka beriman, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah singkap itu dan mengangkat sebuah musibah atau meringankan ketika apa? Sudah turun, terlanjur turun kepada kita. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana doa itu menjadi senjata, bukan hanya mukmin yang biasa, para nabi dan rasul. Sangat luar biasa. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa, contohnya misalnya dalam surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 ini luar biasa ikhwah sekalian. Wa ayyuba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayub idznada rabbahu, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyadur, ya Allah, aku ditimpa musibah. Dan musibah yang menimpa para nabi itu level dan derajatnya itu sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan manusia biasa. Beliau ditimpa rasa sakit ya, dalam tubuhnya atau jasadnya. Keluarganya apa? Itu sampai menjauh, orang-orang banyak yang menjauh. Kemudian hartanya ludes. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau zat yang maha mengasihi. Tidak ada yang lebih mengasihi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah ini Allah maha penyayang. Dan betapa banyak ya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan musibah yang menimpa kepada kita. Betapa banyak orang sadar, bertaubat. Ketika dinasihati dengan nikmat terkadang tidak bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala nasihati dengan apa? Dengan musibah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu al-'abda," ketika seorang hamba itu dicintai Allah, maka dia diberikan musibah. "Wa anta arhamur rahimin," fastajabna lahu. Allah langsung kabulkan. Beliau ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ditimpa rasa sakit ini bukan sebulan dua bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Dan ada yang mengatakan 18 tahun. Ditimpa apa? Penyakit kulit. Yang orang ngeri ketika apa? Mendekat. Keluarganya saya sampai takut, khawatir kalau menular dan lain sebagainya. Sampai seluruh apa namanya kulit tubuhnya itu rusak, ikhwah sekalian. Tapi beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastajabna lahu. Allah kabulkan. Fakashafna bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan lagi kesehatannya ya. Allah perintahkan ya, urqud bi rijlika hadza mukhtasalum baridun wa syarab. Suruh menghentakkan kaki beliau ke tanah, ke bumi, lalu keluar. Keluar apa namanya? Air yang dingin. Biasanya kalau air keluar dari tanah itu awalnya panas ya, anget gitu ya. Tapi ini airnya dingin dan cocok untuk penyakit kulit ya, mukhtasalum baridun wa syarab. Kemudian beliau minum. Allah kembalikan lagi hartanya, keluarganya. Rahmah. Rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Mutiara syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekap. Daging melebur di tanah nan fana, tulang belulang mengisi lubang, dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepala. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada yang esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa ketika kekeringan melanda disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Dan dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disunnahkan adanya khutbah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama, berpandangan melakukan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina raka'ataini bila adhanin wala iqamatin thumma khotobana wada'a Allah wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi thumma qalaba rida'ahu faja'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman. Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk melakukan istisqa. Beliau salat 2 rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dinilai dhaif. Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama orang-orang untuk istisqa. Beliau lalu salat mengimami mereka sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang dikeraskan pada kedua rakaat. Kemudian beliau membalik posisi selendangnya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan sambil menghadap kiblat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu, lalu berdoa, kemudian sholat. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Namun pendengar, perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi saja. Artinya, dibolehkan mendahulukan sholat dulu ataupun khutbah dulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa apa yang diperselisihkan ini dapat digabungkan dari segi riwayat, yaitu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa kemudian salat 2 rakaat kemudian khutbah. Lalu sebagian rawi mencukupkan diri pada riwayat tersebut. Sebagian riwayat lagi menyebutkan dimulai dengan khutbah yang di dalamnya ada doa, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang dibacakan tadi, Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai rida kemudian membalikkannya ketika berdoa. Sehingga memakai rida yaitu semacam selendang disunahkan dalam istisqa. Dan ketika akan berdoa disunahkan untuk membalik posisi rida, yaitu dengan menaruh kain yang di sebelah kiri ke sebelah kanan dan kain yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri. Hadis-hadis yang menyatakan dianjurkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam melaksanakan salat istisqa ini, baik bagi imam ataupun jamaah salat. Di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan salat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan salat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu beliau, yakni Nabi SAW, membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Selanjutnya adab yang kedua, keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati sehingga tiba di lapangan. Adab yang ketiga, mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Adab yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam, imam membalikkan badan ke arah kiblat membelakangi para jamaah ketika berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau terus-menerus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih lalu membelakangi orang-orang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan, An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan lalu meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait doa istisqa, maka ada beberapa doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lafaz doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafaz doanya adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian lafaz doa lainnya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin 'ajilan ghaira 'ajilin. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan singkat mengenai surat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang istisqa dengan diturunkannya hujan yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang latar belakang terjadinya Perang Uhud, salah satu peristiwa besar yang penuh pelajaran bagi umat Islam. Perang Uhud memiliki banyak hikmah yang penting untuk kita pahami, karena peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Badar. Kita akan melihat sebab-sebab mengapa Perang Uhud terjadi, serta bagaimana peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Pendengar yang budiman, Perang Uhud sebenarnya dipicu oleh kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan benci hati di hati kaum kafir Quraisy. Bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan di Badar adalah aib besar yang membuat mereka merasa terhina di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Banyak tokoh penting Quraisy yang gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Dengan kehilangan banyak pemimpin, kaum Quraisy merasa harga diri dan kekuatan mereka tercoreng. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari jumlah mereka. Kekalahan di Badar menjadi luka dalam bagi kaum kafir Quraisy. Mereka menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan dan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin suku Arab di Jazirah Arab. Kebencian yang mereka rasakan itu menjadi sebab utama mereka berusaha mencari cara untuk menyerang kaum muslimin kembali dan membalas

Ka'ab bin Ashraf menyebarkan propaganda yang sangat memprovokasi kaum kafir Quraisy. Ia menyampaikan syair-syair yang menggambarkan kaum Quraisy sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya karena telah kalah dari kaum muslimin. Ia juga menyulut kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ka'ab bahkan mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy dan mengajak mereka untuk menyerang Madinah. Hasutan Ka'ab bin Ashraf ini semakin membakar semangat kaum kafir Quraisy untuk segera membalas kekalahan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Tidak hanya Ka'ab bin Ashraf, beberapa tokoh lain dari kaum Yahudi di Madinah juga berperan dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Mereka merasa terancam dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin di Madinah dan berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para musuh Islam ini memanfaatkan situasi kebencian kaum Quraisy untuk menciptakan rencana besar yang bertujuan menghapuskan Islam dari Madinah. Pendengar yang budiman, Perang Badar telah mengguncang kedudukan kaum kafir Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya. Sebelum kekalahan di Badar, Quraisy adalah suku yang sangat dihormati karena kekuatan, kekayaan, dan pengaruh mereka. Kekalahan ini membuat mereka merasa kehilangan kendali atas kehormatan dan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Mereka tidak ingin nama besar Quraisy direndahkan oleh suku-suku lain hanya karena mereka kalah dari kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan tekad yang sangat kuat di hati pemimpin Quraisy untuk membalas dendam. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan mereka adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad mengadakan pertempuran besar dan membawa pasukan yang jauh lebih besar dari Perang Badar agar kaum muslimin tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan. Para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan Hindun bint Utbah dari kalangan wanitanya juga memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Hindun misalkan telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam Perang Badar. Rasa sakit karena kehilangan ini membuat mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan ia bertekad untuk balas dendam dengan cara apapun. Hindun bahkan berjanji untuk tidak akan tenang sampai bisa membalas kematian keluarganya di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, sebab lainnya yang mendorong terjadinya Perang Uhud adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy dari kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebagai suku yang memegang kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab, kaum kafir Quraisy merasa bahwa kekalahan di Badar telah membuat mereka kehilangan wibawa. Kabilah-kabilah lain mulai meragukan kekuatan Quraisy dan menganggap mereka lemah karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Rasa malu ini semakin membuat kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa jika tidak segera bertindak, posisi mereka sebagai suku yang dihormati akan semakin melemah. Tekanan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin yakin bahwa mereka harus melancarkan serangan besar ke Madinah dan menghapuskan ancaman yang mereka anggap berasal dari Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, latar belakang Perang Uhud juga menjadi bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah anugerah besar dari Allah yang menunjukkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang lebih besar. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan terjadinya Perang Uhud, kaum muslimin dihadapkan pada ujian yang menantang. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa ini adalah ujian keimanan di mana mereka harus menunjukkan keteguhan hati, kesabaran dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah latar belakang terjadinya Perang Uhud, kebencian kaum kafir Quraisy, hasutan dari musuh-musuh Islam, tekad untuk mempertahankan kehormatan, serta tekanan sosial dari kabilah-kabilah Arab lainnya menjadi sebab-sebab yang mendorong terjadinya pertempuran besar ini. Perang Uhud bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketabahan kaum muslimin dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu teguh dalam keimanan kita, siap menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menghayati tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka."
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
2: Ya ayyuhal ladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
1: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, Aneh kok nggak dapet ya? Padahal Aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir, dan diselingi dengan Murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi. Pendengar, hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi adalah aspek penting dalam sejarah hubungan internasional abad pertengahan, yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan militer di kawasan Timur Tengah dan Anatolia. Untuk memahami hubungan antara kedua kekaisaran ini, kita harus melihat berbagai periode dan konteks sejarah yang mengarah pada pertemuan dan ketegangan antara dua peradaban besar ini. Pendengar yang budiman, Kekaisaran Seljuk adalah sebuah dinasti Turki yang muncul pada abad ke-11 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Turki yang awalnya menetap di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-11, Saljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia atau Iran dan mengalahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya. Pada tahun 1055 Masehi, mereka merebut Baghdad dari Kekhalifahan Abbasiyah, dan dengan itu mereka memulai ekspansi ke wilayah Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan memperoleh kendali atas sebagian besar Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium Romawi adalah penerus dari Kekaisaran Romawi Timur, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Bizantium memiliki pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang sekarang adalah Istanbul, dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa Timur dan Timur Tengah. Pada abad ke-11, Bizantium menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar, mereka menghadapi ancaman dari kekuatan Turki Saljuk di timur, serta ancaman dari negara Eropa Barat dan dunia Arab. Di dalam negeri, kekaisaran menghadapi pergolakan politik dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Pendengar yang budiman, pada awalnya, hubungan antara Saljuk dan Bizantium lebih banyak didominasi oleh konflik ketimbang diplomasi. Keberhasilan Saljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran. Dalam pertempuran ini, pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Romanus IV dihancurkan oleh pasukan Saljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Kekaisaran Bizantium Romawi yang kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Anatolia yang menjadi tanah pertanian dan ekonomi penting bagi Bizantium. Kemenangan Saljuk ini membuka jalan bagi mereka untuk memperluas wilayah mereka ke Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Saljuk Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert, hubungan antara Saljuk dan Bizantium berfokus pada periode ketegangan, meskipun beberapa upaya diplomatik tetap dilakukan. Salah satu bentuk diplomasi yang muncul adalah perjanjian damai dan perjanjian yang didandatangani untuk mencegah pertempuran lebih lanjut. Kedua belah pihak yang sering terlibat konflik secara terbuka juga mencoba menghindari kerusakan lebih lanjut di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, pada akhir abad ke-11 muncullah Perang Salib yang memberikan dimensi baru dalam hubungan diplomatik antara Saljuk dan Bizantium. Perang Salib dimulai sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari penguasa Muslim yang pada waktu itu sebagian besar berada di bawah kekuasaan Saljuk dan Fatimiyah. Meskipun Kekaisaran Bizantium awalnya tidak terlibat langsung dalam perang ini, mereka melihat ancaman dari Salibis Eropa Barat dan berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1097 Masehi, ketika tentara Salib pertama memasuki Anatolia, Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios I melihat peluang untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Anatolia dari Saljuk. Kaisar Alexios meminta bantuan dari pasukan Salib untuk mengusir Saljuk. Dan dalam beberapa kasus, ia juga melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Saljuk untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun hubungan diplomatik antara Bizantium dan Saljuk tetap didominasi oleh ketegangan. Pendengar yang budiman, salah satu contoh diplomasi yang menarik selama periode ini adalah hubungan antara Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium dan Sultan Saljuk. Sebagai bagian dari strategi untuk melawan pasukan Salib, Alexios berusaha untuk memperkuat posisinya melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Saljuk di Anatolia. Misalnya pada tahun 1100, Alexios melakukan perjanjian dengan Sultan Kilid Arslan I, yang pada saat itu memerintah Sultanat Rum atau Kekaisaran Seljuk di Anatolia. Meskipun perjanjian ini bersifat sementara, ia memberikan waktu bagi Bizantium untuk memfokuskan kekuatannya dalam menghadapi ancaman dari kaum Salibis yang juga berusaha merebut wilayah yang lebih jauh dari timur. Namun perjanjian tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah pasukan Salib berhasil merebut kota-kota besar seperti Nicea atau Isnik dan Antiochia pada tahun 1098, hubungan antara Bizantium dan Saljuk semakin tegang. Kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terkikis karena perbedaan tujuan politik dan agama yang mendalam serta kepentingan dalam memperebutkan wilayah. Pendengar yang budiman, setelah berakhirnya Perang Salib pertama, Saljuk semakin menguat di wilayah Anatolia di bawah kepemimpinan Sultan Kilid Arslan II. Saljuk berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Romawi. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran ini adalah persaingan dalam memperebutkan wilayah Anatolia. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghindari konflik langsung, wilayah Anatolia tetap menjadi daerah yang diperebutkan. Dengan Saljuk berusaha mempertahankan kendali mereka, sementara Bizantium berusaha merebut kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13, ketika pasukan Saljuk dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertempuran. Salah satu pertempuran yang signifikan terjadi pada tahun 1116, ketika pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Alexios I kembali melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang hilang dari Saljuk. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan kecil bagi Bizantium, mereka tidak mampu mengalahkan Saljuk secara menyeluruh. Demikian mendengar apa yang kita bisa bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, saleh, dan memiliki kedalaman ilmu yang mengagumkan. Sebagai seorang dari generasi tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid adalah murid dari para sahabat Nabi Muhammad dan turut berperan dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid dilahirkan sebelum terjadinya wabah besar yang dikenal dengan Ta'un al-Jarif, sebuah wabah yang melanda umat Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dilahirkan satu tahun lebih awal dari Abu Aun, yakni seorang ulama lain yang juga terkenal. Menurut Hammad bin Yazid, Yunus berasal dari kalangan mawali atau bekas budak yang dimerdekakan Bani Abdul Qais, yakni sebuah kabilah yang terkemuka di wilayah Arab Timur. Walaupun berasal dari kalangan mawali, Yunus bin Ubaid dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, sehingga ia dihormati oleh masyarakat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya menuntut ilmu sejak usia muda. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin dalam ibadah, serta memiliki sifat wara' atau kehati-hatian dalam agama yang sangat tinggi. Yunus bin Ubaid dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki akhlak mulia. Ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia dan tidak pernah meremehkan urusan agama. Abdullah bin Ali, yakni seorang tokoh besar pada masanya, pernah memuji Yunus bin Ubaid dengan mengatakan, "Demi Allah, inilah kehormatan sejati." Pujian ini disampaikan ketika ia melihat Yunus bin Ubaid dimuliakan oleh banyak tokoh terkemuka pada saat pemakamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yunus bin Ubaid dikenal sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan duniawi,
9: dan selalu mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Sifat rendah hatinya membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid memiliki banyak guru di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan darinya adalah dari Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis dan seorang pejuang di medan perang. Yunus bin Ubaid meriwayatkan bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan terbuat dari kain bergaris. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa Yunus tidak langsung bertemu dengan Al-Barra, sehingga hadis tersebut termasuk kategori hadis mursal. Namun kualitas keilmuan Yunus tetap diakui oleh para ulama besar. Di sisi lain, Yunus juga memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Murid-muridnya menghormati keilmuannya dan menjadikannya sebagai salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Hamad bin Zaid, seorang perawi hadis yang dikenal akan kejujurannya dan hafalannya yang kuat. Hamad banyak meriwayatkan hadis dari Yunus bin Ubaid dan menjadi salah satu tokoh penting dalam menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Aun, seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan terkenal dengan sifat waroknya. Ia banyak belajar dari kepribadian dan keilmuan Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Syu'bah bin Hajjaj dikenal meriwayatkan beberapa hadis dari Yunus bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Mu'tamir bin Sulaiman, seorang ahli hadis yang sering menyebut Yunus bin Ubaid sebagai teladan dalam kejujuran dan ketakwaan. Murid-murid Yunus bin Ubaid menjadi penghubung utama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis serta akhlak mulia yang diajarkan olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Ubaid memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam melalui penyebaran hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak sebanyak ulama lainnya, hadis-hadisnya memiliki sanad yang kuat dan dapat diterima oleh para ulama hadis. Hadis-hadis Yunus bin Ubaid diakui oleh tokoh-tokoh seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah satu hadis penting yang diriwayatkan darinya berbunyi, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam secara tanpa hak, Allah mengharamkan surga baginya dan ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini menunjukkan perhatian besar Yunus bin Ubaid terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 139 Hijriah, menurut riwayat Fahad bin Hayyan. Sementara itu, Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 140 Hijriah. Wafatnya Yunus bin Ubaid merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu dan menjaga akhlak Islam. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Sulaiman dan Abdullah, putra-putra Ali bin Abdullah bin Abbas, serta anak-anak mereka. Mereka sendiri mengangkat keranda Yunus bin Ubaid sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ulama besar ini. Pengaruh Yunus bin Ubaid terasa hingga hari ini melalui karya-karya ulama yang mengutip hadis-hadisnya. Selain itu, sifat warok dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup sederhana dan fokus pada ibadah. Yunus juga menjadi contoh bagaimana seorang mawali dapat mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan dihormati oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki semangat belajar dan ketakwaan. Yunus bin Ubaid adalah salah satu contoh nyata dari kesolehan, ketakwaan, dan dedikasi seorang ulama salafus saleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ia berasal dari kalangan mawali, keilmuannya diakui oleh para ulama besar, dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Semangatnya dalam menjaga akhlak, ibadah, dan keilmuan patut menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini. Kehidupannya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan kontribusinya kepada agama dan masyarakat. Semoga kisah Yunus bin Ubaid ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 121 sampai 122. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, wallahu samii'un 'aliim. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَى وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah pelindung bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan peristiwa tersebut adalah pada perang Uhud. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah As-Suddi, dan para ulama tafsir lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Dan Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah, pendengar, sebab terjadinya perang Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik. Mereka bermaksud untuk menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka pada perang Badar sebelumnya. Di perang Badar, unta-unta yang membawa barang dagangan yang ada bersama Abu Sufyan bisa diselamatkan. Nah, ketika anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad. Maka mereka pun membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang, termasuk utusan dari setiap kabilah, hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan singgah di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan salat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seseorang dari Bani Nazar yang bernama Malik bin Amr. Selanjutnya beliau mengajak orang-orang untuk bermusyawarah. dengan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi menghadap mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat pemberhentian yang amat buruk. Tapi jika mereka memasuki kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dari atas. Sedangkan jika pulang, maka mereka akan pulang dengan kegagalan. Nah, ini pendapat dari Abdullah bin Ubay yang nyatanya dia adalah seorang gembong munafik. Sedangkan para sahabat yang sebelumnya tidak ikut pada perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka. Kemudian Nabi SAW masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar untuk menemui para sahabatnya. Namun sebagian mereka yang menyarankan untuk menyongsong musuh merasa menyesal dengan usulan itu. Mereka berkata, sepertinya kita telah memaksa Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika Anda berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah saja. Maka beliau pun bersabda, tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya untuk kembali sampai Allah memberikan keputusan kepadanya. Maka beliau berangkat bersama 1000 orang sahabat. Nah, ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh gembong munafik, ia membawa pulang 1/3 pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya sebelumnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komplotannya dia berkata, seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian, namun kami tidak melihat kalian berperang. Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan dengan sisa pasukan hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepi lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau pun bersabda, jangan sekali-kali melakukan penyerangan sebelum kami perintahkan. Nah, bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah. Sekalipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian. Kemudian pendengar, beliau merapatkan antara 2 baju besi pasukan atau barisan dan menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Pada saat itu, beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud, sedangkan sebagian lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa perang Uhud. Sedangkan kaum Quraisy, mereka telah mempersiapkan 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 1.000 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Sedangkan di sebelah kiri, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal yang sama pada saat itu masih musyrik. Mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abduddar. Nah pendengar, setelah itu terjadilah perang yang sengit antara 2 pasukan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing, sebelah kanan, di sebelah kiri gunung, dan posisi-posisi lain yang telah diperintahkan kepada beliau. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan dan Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah, dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Nabi SAW pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan sholat Jumat. Padahal Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dan akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kepergian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tidak lain adalah pada Sabtu pagi. Sedangkan pendengar, firman Allah, "Idh hamma ta'ifatani minkum an tabshada," ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami terdiri dari dua kabilah, yakni kabilah Bani Harithah dan kabilah Bani Salamah. Dan tidaklah menggembirakan kami bila ayat ini tidak turun, karena firmannya selanjutnya disebutkan, wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah pelindung dari kedua golongan itu. Nah, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut pendapat para ulama salaf bahwa mereka adalah Bani Harithah dan Bani Salamah. Wa'adallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat, tafsir ayat.
7: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala cinta kepada manusia maupun benda lainnya di dunia. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat, ya, penawar bagi hati-hati yang sedang sakit. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak tunduk dan ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya bagi seorang muslim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya dari apa yang ada di dunia ini. Dan kecintaan orang-orang yang beriman itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh kita mencintai sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya yang ke-24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dan saudara-saudara kamu sekalian dan istri-istri kamu sekalian, begitu juga keluarga kamu sekalian, harta benda kamu sekalian dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, begitu juga tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kemewahan kita yang kamu cintai, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala. jika kita lebih cinta pada saudara-saudara kita, kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada kedudukan dan derajat kita, melebihi cinta kita kepada Allah SWT, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada jihad fisabilillah, maka berhati-hatilah para pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maka tunggulah sampai Allah SWT memberikan keputusannya. Ini satu ancaman bagi mereka yang mengutamakan cinta Allah SWT dan cinta Rasulnya, begitu juga cinta jihad fisabilillah di atas cinta Allah SWT. Jadi yang pertama harus kita cintai adalah Allah SWT, kepada Rasulnya, begitu juga pada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fasik. Yang kelima adalah dari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah SWT dengan ilmu. Terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah SWT, terhadap sifat-sifat Allah SWT, kemudian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Bagaimana seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT sementara dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang memberikan dia rizki? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Begitu juga siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat dan perbuatannya, akan mendorong dia untuk khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT, yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Demikian beberapa sebab yang bisa kita sampaikan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Doa agar diberikan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-78.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Robmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

0: Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Tafsir Juz Amma, mendalami kandungan makna ayat Al-Quran secara ringkas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? As-Sa'di rahimahullah menafsirkan, an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibun bi ayatillah. Ya. Tentang apa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saling bertanya-tanya. Ini antara kafir Quraisy, antara mereka itu saling bertanya-tanya. Ya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Yang dimaksud berita besar di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipertanyakan oleh mereka. Alladzihum fihi mukhtalifun. Di mana mereka, orang-orang kafir Quraisy itu terjadi khilaf atau silang pendapat. Di antara mereka itu ada yang membenarkan Al-Qur'an dan di antara mereka ada yang mendustakan Al-Qur'an. Ya. Sehingga kafir Quraisy ini pada akhirnya terpecah menjadi dua. Ada yang kemudian beriman, ada yang tetap dalam kekufuran. Ya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu pada akhirnya mereka akan mengetahui tentang kebenaran Al-Qur'an. Pada akhirnya mereka akan meyakini bahwa hari kiamat itu akan ada. Seluruh kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka yakini. Ya, yaitu nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua. Ya, Allah mengingatkan, ya, bukankah kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Jadi bumi Allah Azza wa Jalla ciptakan sebagai hamparan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Manusia bisa berjalan dengan mudah di atas bumi ini. Manusia bisa bercocok tanam, bertani. Itu di atas bumi ini. Sebab bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tanah yang tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dan bukankah Kami telah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Ya. Jadi gunung diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pasak untuk mengikat bumi sehingga tidak berguncang. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Bukankah kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan, artinya dzukuran wa inatha. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Ya. Liyaskunu kullun minhuma ilal akhar. Ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan agar terjadi sakinah, agar terjadi ketenangan di antara mereka dengan melalui pernikahan sehingga terciptalah ya rasa mawaddah dan juga rahmah. Dari situlah ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berkembang biak berketurunan. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Dan bukankah kami telah menjadikan ya tidur kalian sebagai tempat istirahat atau waktu istirahat, ya. Arti subat yaitu rohah lakum. Ya. Waktu untuk beristirahat untuk kalian. Ya. Karena manusia itu perlu dengan istirahat. Jika tidak istirahat, maka fisik kita akan rusak. Ya, setelah seharian kita bekerja, maka di akhir hari kita butuh istirahat untuk mengembalikan vitalitas dan kebugaran untuk fisik kita. Ya. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan juga kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya, gelapnya malam ini adalah pakaian untuk bumi. Jadi seolah-olah bumi ditutupi oleh selimut yang hitam. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan yang menjelaskan tentang anugerah yang Allah berikan kepada manusia, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan waktu siang sebagai ma'ash. Ma'ash ini adalah waktu untuk mencari penghidupan. Ya, sebab mayoritas orang bekerja itu di siang hari, bukan di malam hari. Walaupun sebagiannya ada yang bekerja di malam hari, tetapi ya mayoritas manusia itu menjadikan siang sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an syidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, 7 lapis langit yang kokoh. Ya. Langit sangat kokoh sekali. Langit termasuk makhluk Allah yang sangat kokoh. Ya, dia tidak pernah berubah walaupun waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Ya, sejak awal penciptaannya langit seperti itu. Tidak ada yang retak, tidak berubah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dengan sangat kokoh sekali. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an syidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami menjadikan siraj. Siraj ini adalah matahari yang bersinar. Wahaja juga yang mempunyai sifat hangat. Ya. Matahari memberikan cahaya dan juga memberikan kehangatan. Ini Allah Azza wa Jalla firmankan untuk menunjukkan bahwa matahari itu adalah makhluk yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari terjadi penghematan listrik, ya mungkin triliunan rupiah perharinya. Sebab ya di jam 6 pagi kita mulai, bahkan seluruh rumah-rumah di Indonesia, di dunia ini, itu mematikan lampu-lampu kita, lampu-lampu rumahnya. Ya, dan itu setiap hari, karena tercukupi dengan cahaya matahari yang begitu terang. Ya, juga dengan kehangatannya, pohon-pohon membesarkan buahnya. pohon-pohon melebarkan daunnya, dan itu adalah sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak yang tercurah. Ya, mu'sirat di sini artinya as-sahab, yaitu awan. Ma'an sajjaja kathiran jiddan. Ya. Jadi air ditumpahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awan. Dan ini ya menjadi penghidupan untuk kita semua. Ya, tanpa air kita tidak mungkin bisa hidup. Tanaman, binatang-binatang semuanya akan mati tanpa air. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, linukhrija bihi habba wa nabata. Nah, dengan turunnya air ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mengeluarkan biji-bijian. Ya, ada biji gandum, ada jagung, ada beras. Itu tumbuh dengan adanya air hujan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya. Juga ya, selain biji-bijian, buah-buahan. Ya, buah-buahan. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan buah-buahan ya, dikarenakan pohon-pohon itu tersiram oleh air hujan. Ya, wa jannatin alfafa, juga hutan-hutan ya yang sangat banyak pohonnya, itu semuanya ya tumbuh dengan air hujan yang Allah Azza wa Jalla curahkan dari atas langit. Nah, ini semua adalah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai manusia. Ya, maka kita harus bersyukur. Ya, kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang nikmat anugerah yang Allah berikan untuk manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya menjelaskan ya tentang akan terjadinya hari kiamat. Ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Ya. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Ya, yaumal fasl adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah hari yang sudah ditentukan waktunya. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi hal itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah memerintahkan ya Israfil untuk meniup sangkakala. Ya, sudah mempersiapkan Israfil untuk meniup sangkakala. Kapanpun Allah kehendaki, maka sangkakala itu akan langsung ditiup oleh malaikat yang bernama Israfil. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Hari di mana sangkakala itu akan ditiup, maka kalian akan datang berkelompok-kelompok. Ya. Semuanya akan kumpul di mahsyar setelah Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan mereka dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Kemudian langit-langit itu pun dibuka. Dibuka dan langit memiliki pintu-pintu. Ya, pintu-pintunya mulai terbuka. Ya. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Maka gunung-gunung pun itu dijalankan seperti patah morgana. Ya, wa suyiratil jibal fakanat saraba. Gunung-gunung dijalankan ya dan berubah menjadi fata morgana. Ya. Setelah tadinya berubah menjadi pasir hancur, kemudian menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam ya itu padanya ada tempat pengintaian. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Ya. Neraka jahanam ini sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas, para tagut, ya, orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labisina fiha ahqaba, dan mereka akan berada di neraka jahanam ahqaba, berahqab-ahqab, ya. Jadi ahqaba ini para mufasir mengatakan, ya, hukbun itu adalah 80 tahun. Ya. Nah, ahqaba ini artinya dia berulang-ulang. Bahkan untuk orang kafir, dia tidak ada batasnya. Ya, dia tidak ada batasnya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Mereka akan berada di neraka sangat lama sekali. Ya, bahkan untuk orang kafir itu tidak ada batasnya. La yadzuquna fiha barada wala syaraba. Ya. Di dalam neraka mereka tidak merasakan dingin. Kulit mereka tidak merasakan dingin. Wala syaraba, dan perut mereka pun tidak bisa minum air. Tidak ada air. Ya, illa hamimaw wa ghasaqa, kecuali air yang sangat panas. Ya, hamim adalah ma'an hara, yaitu air yang sangat panas, yashwi wujuhahum, yang bisa membakar wajah-wajah mereka. Ya, wa yuqatti am'a'ahum, juga bisa memutus-mutus usus-usus mereka. Ya. Ini. Jadi dua jenis air, illa hamima wa ghasaqa. Ya, al-hamim, air yang sangat panas, dan ghasaq, ini jenis yang kedua, yaitu sadidu ahli nar. Mereka akan diberikan minuman berupa, ya, nanah penduduk neraka. Ya, yang mana nanah penduduk neraka ini, nanah yang sangat menjijikkan sekali. Ya, sangat jijik, dan juga rasanya, ya, sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Ya, ini dua jenis minuman penduduk neraka. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian, ya, berfirman jazaa'a wifaqa. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Jadi Allah tidak zalim. Mereka orang-orang kafir memang berhak diberi siksaan seperti ini. Ya, mereka orang-orang kafir berhak diberi minuman yang panas atau minuman yang sangat bau busuk karena kekufuran mereka di dunia ini. Jadi siksaan itu bukan karena kezaliman Allah Azza wa Jalla, tapi mereka lah orang-orang yang zalim. Ya, mereka lah orang-orang yang zalim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak takut terhadap hisab, terhadap hari perhitungan. Ya. Mereka tidak takut terhadap hisab karena memang mereka tidak beriman terhadap yaumul ba'ats. Tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Ya. Mereka tidak beriman terhadap balasan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada manusia. Ya, ini karena kekufuran mereka. Ya, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Bahkan mereka, ya, benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat yang sangat jelas itu mereka dustakan. Ya, wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Bahkan segala sesuatu, kata Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang sedikit ataupun yang banyak dari keburukan dan kebaikan, ahsaynahu kitaba, kami tulis. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis setiap kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis setiap keburukan. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah wahai orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan kabar-kabar kami, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan menambah kalian kecuali azab. Jadi azab penduduk neraka itu semakin hari semakin keras. Ya, semakin ditambah kepedihannya, semakin ditambah keperihannya, semakin ditambah siksaannya, semakin ditambah kesengsaraannya. Iwal iyadzubillah. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ini mereka mendapatkan kemenangan. Ya mafaz, yaitu mereka akan masuk surga dan selamat dari neraka. Ya, itu kesuksesan yang besar. Hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan ya taman-taman, sawah-sawah, ladang-ladang. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan banyak taman dan juga yang di dalamnya banyak buah-buahan. Itu hadaiq. Ya. Buah-buahan yang sangat lezat, buah-buahan yang mudah dipetik. Ya, hadaiq wa a'naba, juga mereka akan mendapatkan buah-buah anggur. Ya, wa kawa'iba atroba, juga mereka akan mendapatkan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, arti ka'ib yaitu ya seorang gadis yang maaf ya buah dadanya besar. Ya, sebagai satu kenikmatan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atroba, mereka sebaya di usia kisaran 33 tahun. Jadi tidak ada yang lebih tua, juga tidak ada yang lebih muda. Ya, ini akan menyebabkan kehidupan di surga itu kehidupan yang sangat nikmat sekali. Tidak ada perselisihan. Ya. Wa ka'san dihaqa. Dan mereka pun akan ya diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi khamar yang sangat lezat. Ya, khamar yang sangat nikmat ketika diminum. Ya, dan khamar ini tidak memabukkan sama sekali. Ya, beda dengan khamar yang ada di dunia. Ya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, juga tidak pula mendengar perkataan dusta. Ya, artinya mereka tidak mabuk. Ya, ketika minum khamar itu mereka tidak mabuk. Ya, sebab kalau mabuk sebagaimana khamar di dunia, ini perkataannya akan sia-sia, akan ngaco. Ya. Tapi di surga tidak ada perkataan sia-sia karena mereka tidak mabuk. La yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Ya, mereka di dalamnya tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak juga perkataan dusta. Ya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini adalah ya sebagai bentuk balasan. Balasan dari Rabbmu, balasan dari penciptamu, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 'Ata'an hisaba, ini adalah pemberian yang sangat mahal sekali. Pemberian yang sangat banyak sekali. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Yaitu Rabb yang memelihara langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari ketika ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihi salam, ya wal malaikatu, dan seluruh malaikat shaffa. Mereka bersaf-saf. Ya, mereka membuat saf yang sangat besar sekali mengelilingi manusia. Ya, sebab di mahsyar nanti manusia akan berkumpul dan malaikat mengelilingi manusia itu membuat saf sebagaimana saf salat. Sebab saf salat pada hakikatnya adalah lingkaran besar. Ya, kita bisa lihat di Ka'bah yaitu saf salat melingkar. Ya, dan di seluruh dunia ini pun membuat lingkaran besar dengan saf salat yang dibuat oleh kaum muslimin. Nah, pada hari kiamat nanti manusia akan berada di tengah-tengah dan para malaikat yaitu bersaf-saf mengelilingi manusia. Ya. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dan tidak ada yang sanggup berbicara Tidak ada yang berani berbicara pada waktu itu kecuali dia yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang. Wa qala Shu'ba, dan dia pun berkata yang benar. Artinya, ya, pada hari kiamat nanti tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah. Dan ketika pun diizinkan, dia akan berbicara dengan benar. Sebab tidak ada lagi kedustaan pada hari kiamat nanti. Dzalikal yaumul haq. Ya. Itu adalah hari yang sangat pasti. Ya, pasti terjadi. Ya, dzalikal yaumul haq. Ya, ini adalah hari yang pasti terjadi. Ya, faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hari yang pasti, yang tidak batil, pasti terjadi. Ya, hari di mana siapapun yang ingin, ya, siapapun yang menghendaki, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Ya. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami, ya, ini memerintahkan kepada kalian, hai orang-orang kafir, ya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, wahai orang-orang kafir, siksa yang sangat besar sekali. Inna anzarnakum azaban qariba. Siksa yang sangat dekat. Karena segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah dekat. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seseorang akan melihat apa yang telah diamalkan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir akan mengatakan, duhai seandainya aku adalah tanah. Ya, perkataan ini akan dikatakan oleh orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hewan-hewan. Ya, kemudian mengadakan kisos. Jadi hewan yang menanduk akan ditanduk kembali. Ya, dan kisos antar hewan. Ketika sudah selesai kisos antar hewan, ya, maka Allah Azza wa Jalla, ya, berkata kepada hewan-hewan itu, kuni turoba, jadilah kalian sebagai tanah. Maka seketika hewan itu pun menjadi tanah. Nah, orang-orang kafir yang melihat kejadian itu, mereka pun berharap ingin menjadi tanah. Ya laitani kuntu turoba. Duhai seandainya aku adalah tanah tersebut. Artinya orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Ya. Atau tafsir, ya laitani kuntu turoba. Ya, artinya duhai seandainya aku adalah tanah yang ada di kuburan tersebut. Sebab, ya, yang dibangkitkan, ya, dari kuburan orang-orang kafir adalah manusianya, bukan tanahnya. Ya, sehingga mereka, orang-orang kafir, sangat berharap seandainya mereka adalah tanah kuburan, tidak dibangkitkan. Sebab kalau dibangkitkan itu artinya siksa neraka untuk orang-orang kafir. Sedangkan tanah itu tidak pernah disiksa dengan neraka. Wallahu alam, ini adalah tafsir singkat yang saya ambil dari Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya As-Sa'di rahimahullah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk menguatkan apa yang telah kita yakini, juga untuk mengingatkan mungkin yang terlupakan. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini menjadi tambahan hidayah bagi kita. Untuk itu diharapkan untuk meluruskan niat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di sini menjadi bekal amal saleh kita nanti di yaumul hisab. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum. Sering kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan. Tapi seringkali juga kita kurang mendalami apa manfaat yang ada di dalamnya, apa yang bisa diambil untuk keselamatan kita kelak di yaumul qiyamah, apa yang bisa memberikan tambahan

0: akan nilai iman yang ada dalam diri kita. Boleh jadi mungkin karena kita kurang merenungi kandungan ayat tersebut atau pesan yang ada di dalam hadis-hadis itu. Sejatinya bagi seorang muslim, apabila dibacakan ayat Al-Quran atau diperdengarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas, untuk membuka hatinya, mempersiapkan telinganya, ya, menajamkan pandangannya, karena pasti apa yang ada di dalamnya adalah untuk kepentingan dirinya, untuk keselamatan dirinya. Seperti halnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu." Bahwa sungguhnya pertama kali amal seorang hamba yang akan dihisab pada yaumul qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau seandainya rusak, maka dia pun akan celaka dan rugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'un fa inna rabb 'azza wa jalla yaqulu unzuru hadha hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammila biha man taqasa min al faridah summa yakunu sa'iru amalihi 'ala dhalik. Dan apabila didapati dalam diri seorang hamba itu ada kekurangan dari salat wajibnya, maka Allah 'azza wa jalla berfirman, lihatlah pada diri seorang hambaku ini, apakah dia memiliki tatawu, yaitu amal soleh, amal tambahan, amal sunnah, ya, sholat-sholat sunnah yang dimaksud di sini, sehingga apa? Kekurangan yang ada pada sholat wajibnya bisa disempurnakan dengan yang tatawu itu. Kemudian amal yang lain pun dihisab seperti itu. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, mari kita renungkan sedikit saja kandungan dari hadis ini. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita bahwa dalam sabda beliau SAW ini ada keimanan yang harus ditanamkan kuat dalam diri kita. Dia menjadi bagian rukun iman. Barang siapa yang ragu atau mengingkari keimanan ini, maka diancam kufur orang tersebut. Apakah itu bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dihisab. Artinya hadis ini mengandung konsekuensi adanya al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kiamat. Yang salah satu substansi dari keimanan hari kiamat, bahwa kita nanti akan menuju pengadilan Allah Azza wa Jalla. Pernahkah terbayangkan oleh kita saat itu kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang tak berkhitan, masing-masing memikirkan dirinya untuk selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan miliaran jutaan makhluk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla menunggu panggilan Sang Rabbul Alamin, dan hari itu nama kita betul-betul dipanggil. Dikawal oleh malaikat-malaikatnya yang dahsyat menuju Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dilakukan oleh kita di dunia. Sementara kita tak tahu bagaimana dengan catatan amal kita, apa yang akan terjadi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus hadis ini pun mengabarkan pada kita bahwa salah satu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah Azza wa Jalla adalah sholat. Sholat yang boleh jadi selama ini masih ada di antara kita melalaikannya, menganggapnya sepele, menjadikan sesuatu yang main-main. Padahal itulah yang akan menjadi kunci keselamatan kita di hadapan Allah. Dan kita yakin hari itu akan tiba. Yakin bahwa peristiwa itu semua kita akan mengalaminya. Saat dimana kita berhadapan dengan Allah, tak ada satupun yang menjadi pembantu ataupun pembela diri kita di hadapannya. Salat. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kita akan dibangkitkan, kita akan digiring, dan di saat itu yang bisa menyelamatkan kita adalah salat. Inilah kenapa ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, salat menjadi satu perkara yang besar. Banyak diperbincangan di kalangan para ulama terdahulu. Begitu takut mereka akan perkara salat. Bahkan Allah sendiri mengabarkan dalam Al-Quran banyaknya ayat-ayat yang berisi ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Artinya ini menjadi satu hal yang seharusnya kita khawatirkan. Bagaimana kalau seandainya usia kita yang kurang lebih semenjak balig sampai 60 tahun, sholatnya tidak bisa mampu menyelamatkan kita. Sholatnya masih tidak konsisten, tidak istiqamah, belum menjadi humul ladzina ala sholatihim daimun, belum termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan konsisten, atau humul ladzina ala sholatihim yuhafidun, yang menjaga sholatnya. Tanyakan pada diri kita, apakah sholat kita saat ini bisa menjadikan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan seharusnya hadis ini pun menjadikan peringatan keras, teguran, cambuk buat kita. Agar jangan sampai menyepelekan perkara ini. Sebab ini bahaya sekali. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang keras tentang perkara yang besar ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qalam. Dimulai dari firman-Nya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami patut menjadikan orang Islam seperti orang-orang yang berdosa? Dalam terjemahannya itu ditambah dalam kurung kafir. Apakah patut kami menjadikan orang muslim itu sama dengan orang-orang kafir? Nanti setelah dari ta'lim sini, coba dibuka Al-Quran yang tadi dibaca. Dari mulai ayat itu sampai pada ayat 43. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sampai ayat itu, apa kata Allah? Pada hari disingkapkannya betis, diangkat. Mereka dipanggil untuk bersujud di hadapan Allah. Tapi mereka enggak sanggup. Padahal dulu sewaktu di dunia, mereka dalam keadaan sejahtera. Tapi saat itu di hadapan Allah, ketika mereka diperintahkan bersujud, mereka tidak mampu, mereka hanya tertunduk lesu. Lesu. Malu dan penuh kehinaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal dulu kata Allah ketika mereka dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, badan mereka kuat, rizki mereka banyak, waktu mereka sangat luas sekali. Dalam keadaan yang sangat sejahtera. Tak ada sedikit pun sewaktu di dunia hal yang mampu menghalangi mereka untuk sujud di hadapan Allah. Tapi mereka sia-siakan itu. Apa yang mereka alami nanti di hadapan Allah, mereka tak mampu sujud. Ayat ini juga memberikan kabar pada kita, ikhwatu fillah. Kalau Allah merasa tidak pantas menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir, mujrim yang suka berbuat dosa, apa yang bisa kita ambil? Sifat orang mujrim itu dalam ayat ini dikatakan adalah salah satunya orang yang tidak mau sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak sujud oleh Allah, mereka tidak mampu, tidak ingin, dan enggan. Maka ini menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat sama dengan kafir atau munafik. Sebab kalau seandainya mereka muslim, ya, mereka akan diizinkan untuk sujud sebagaimana dulu sewaktu di dunia mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menyamakan itu, karena ada pembeda, ada pembatas. Kemudian yang kedua, masih kita buka untayan-untayan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara yang sangat besar ini. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 38 sampai 30 atau sampai 47. Jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya. Saya pernah mendengar nasihat seorang ulama ketika beliau mengambil faedah dari ayat ini. Jadi untuk apa antum peduli dengan pertimbangan atau pendapat orang lain? Kenapa antum harus malu? Kenapa antum harus merasa hina untuk melakukan amal soleh? Toh pada ujungnya setiap kitalah nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini diteruskan dengan illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Kecuali golongan kanan yang berada di dalam jannah. Mereka saling bertanya, yatasaalun. Tentang siapa? Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kalian ke dalam saqar? Ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jelas. Setiap kita yang membaca dan bisa membaca pasti langsung bisa memahami sebab dari kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Ilatnya disebutkan sama Allah itu. Apa itu lam naku minal musallin? Kami tidak pernah atau tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, di garis bawah itu, sholat. Lalu walam nakunut imul miskin, dan juga kami tidak pernah memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Kami adalah sering sekali membicarakan hal-hal yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Dan kami dulu mendustakan hari kiamat sampai kematian mendatangi kami. Lihat sekali lagi ikhwatul fillah rahimanallah wa iyyakum, bagaimana ada unsur-unsur keimanan yang harus diyakini dengan kuat oleh kita. Dan salah satu yang menyebabkan kecewanya, menyesalnya orang-orang yang berdusta dan berdosa pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah, salah satunya adalah tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian yang ketiga, ya. Saya hanya akan sebutkan sebagian saja. Dan mudah-mudahan yang sebagian ini bisa menyentuh nurani kita untuk serius menghadapi perkara yang besar ini. Perkara keselamatan kita. Fil akhirah. Di dalam hari kiamat nanti. Yang ketiga, di dalam Quran surat Maryam ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Fakhalapa min ba'dihim khalfun ada'us sholah. Wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesengsaraan. Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Bagaimana sisi pendalilan ayat ini? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa ghayya dalam ayat ini adalah sungai di neraka jahanam yang sangat dalam sekali dan berisi makanan-makanan yang sangat menjijikkan. Jadi Al-Qur'an itu menceritakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sudah selesai itu, sempurna. Kalamullah sidqan fil akhbar, benar dalam masalah kabar. Mau cerita masa lalu ke yang sedang terjadi, apalagi yang akan terjadi, sudah sempurna dan jujur berita itu bisa diakui. Sebab ini wahyu yang berbicara. Artinya ketika ada nas yang mengabarkan pada kita tentang azab neraka, tentang nikmatnya surga, tentang sifat neraka, bagaimana hukumannya, karakternya, wajib bagi kita untuk mengimani itu. Dan Ibnu Abbas menafsirkan Goya dalam tafsir ini, bahwa nanti di neraka itu ada sungai yang sangat dalam sekali dan menjijikkan. Ikhwan pernah jalan-jalan di Kali Ciliwung? Ya. Kalau dulu waktu saya kecil, masih seneng tuh tiap hari pulang sekolah nyebur, ngalun sambil bawa ban bekas. Seragam diginiin aja gitu ya. Gak pulang dulu ke rumah ngalun. Tapi sekarang, ngelihatnya aja sudah apa? Jijik gitu. Kenapa? Hijau, butek, bau, banyak sampah. Itu sungai dunia gitu ya. Yang kotoran-kotorannya secara insaniah kita sendiri gak suka. Gimana dengan sungai yang Allah persiapkan memang untuk dijadikan azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Mengerikan sekali. Sulit membayangkannya. Dan itu dipersiapkan bagi mereka yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat. Entah karena malas walaupun dia memiliki keyakinan wajibnya sholat, atau meninggalkannya sama sekali dan meyakini wah sholat itu tidak wajib. Dua-duanya berbahaya. Masuk dalam ancaman kekafiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini dalam ayat ini menjadikan neraka yang paling dasar. Ghayya, sungai yang paling dasar, tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Seandainya ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sebagai orang yang melakukan kemaksiatan yang biasa saja, tempatnya pasti dikasih neraka yang di atas, betul nggak? Di atas dah, direbus doang gitu misalnya gitu ya. Ini tidak, di dalam ayat ini tidak dikatakan demikian. Dia ditempatkan di dasar neraka sungai yang paling dalam. Berarti pelanggarannya gimana nih? Pelanggarannya adalah pelanggaran yang sangat berat sekali. Bukan ringan meninggalkan sholat itu. Antum jangan sepele. Kenapa ini ancamannya keras gitu? Sampai Allah tempatkan dia di sungai yang paling terdalam di neraka jahannam. Nauzubillah. Dan itu bukanlah tempat orang-orang muslim. Kenapa kita tahu bahwa itu bukan tempat orang muslim? Ayat itu dilanjutkan tadi. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya orang yang menyia-nyiakan sholat, itu termasuk orang beriman, gitu loh. Tidak mungkin dia diperintahkan untuk apa? Tobat. Betul gak? Kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat, dikatakan masih beriman, tidak mungkin ayat selanjutnya itu ada perintah untuk tobat. Tapi dalam ayat ini, ya, kelanjutan ayat tadi itu adalah illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka disinilah kenapa para ulama mayoritas bahkan dikutip ada ijma di kalangan para sahabat meninggalkan sholat hukumnya kafir. Kafir. Ya. Tiga ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, saya sampaikan kepada Anda ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ancaman yang melalaikan atau meninggalkan sholat. Apakah cukup tiga? Enggak, banyak ayatnya. Kenapa? Karena Allah tahu hati manusia itu keras, jadi perlu banyak diancam. Sekarang mari kita lihat ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis satu sajalah. Kata Rasulullah sallallahu ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwa al-muslimu lahu. Fahuwa al-muslim. Mohon maaf. lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang mengerjakan sholat kami, ya dicermati redaksionalnya. Barang siapa yang mengerjakan sholat kami, sholatnya Rasulullah SAW tuh, caranya, kaifiatnya, gitu ya, bilangannya, kiblatnya, sampai dikatakan wastaqbala kiblatana, dan menghadap kiblat kami. Menghadap kiblatnya kemana? Oh, ke Masjidil Haram, gitu ya, bukan ke Qadiasiyah atau ke Pakistan atau bukan ke Karbala, bukan. Ini jelas sekali wastaqbala kiblatana, menghadap kiblat kami. Wa akala zabihatana, dan memakan sesembilan-sembilan kami. Fahuwa al-muslim, maka dia itu orang Islam. Lahu malana, ya, dia memiliki kewajiban pada kami. Wa alaihi ma'alaina, sebagaimana kewajiban kami kepada dia. Lihat ikhwat fillah rahmanillah wa iyyakum. Ya, jelas sekali Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seorang dikatakan muslim paling tidak dalam hadis ini harus terpenuhi tiga syarat. Sholatnya juga ngadep kiblat Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian apa? Memakan sesembelihan yang disembelih oleh kaum muslimin. Dia dikatakan muslim. Jika seseorang sholat menghadap ke arah timur, atau misalnya ke Karbala tadi saya katakan, atau di India kemanalah, atau di Indonesia mungkin ke Parung, atau kemana saja bukan ke Ka'bah, tidak dikatakan sebagai muslim, tidak dikatakan sebagai kaum muslimin, karena dia sholat tidak menghadap kiblat kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ini orang ini sholat, tapi sholatnya tidak menghadap kiblat. Ditolak. Enggak termasuk orang Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang boro-boro menghadap kiblat, sholatnya aja enggak gitu loh. Ini kan kalimat istifham gitu yang bisa kita gali. Ya, jadi andai ada seorang yang tidak pernah menghadap kiblat atau dia meninggalkan sholat secara total, gimana tuh orang seperti itu? Ya otomatis dia bukan termasuk kelompok kaum muslimin. Inilah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum beberapa faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang bahayanya meninggalkan sholat. Nah, hukum meninggalkan sholat tadi saya katakan bisa memiliki dua aspek. Orang yang meninggalkan sholat dengan tidak meyakini sholat itu adalah wajib, maka kufur orang, berdasarkan ijma para ulama. Sedangkan orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib, pendapat yang terkuat pun walaupun ada khilaf di sini adalah diancam dalam kekafiran. Ya, ngeri sekali. Bahkan sampai begitu pentingnya para ulama juga berdiskusi. Kalau sudah dia dihukumi kafir, lantas bagaimana cara menghukumnya? Berarti dia harus dibunuh. Betul enggak? Dibunuhnya bagaimana? Apakah seperti ancaman hukuman bagi orang yang membunuh yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, kisos dengan cara dipenggal, atau bagaimana gitu? Itu ada diskusi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sama dipenggal aja seperti kisos. Enggak, ada juga yang ditusuk aja katanya gitu. Karena saking besarnya pelanggaran meninggalkan sholat. Ya. Sebab rasanya beda antara dipenggal dengan ditusuk. Ditusuk itu geli-geli gimana gitu kan. Coba bayangin, tusuk pakai pedang. Ya. Ini berbahaya sekali. Inilah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, sedikit gambaran. Untuk itu pertanyaannya, lantas apa alasan bagi kita untuk masih melalaikan sholat? Sementara sendiri kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan kita nanti di yaumul qiyamah. Apakah kita tidak ingin masuk ke dalam orang-orang yang disifati oleh Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, senantiasa mendirikan sholat? Padahal haqqan alallah, hak bagi Allah, man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa muhafidun ala hadhihi shalawat, dan dia menjaga salat-salat ini, ayudkhilahul jannah, pasti dimasukkan ke Allah. Itu hak Allah. Artinya kewajiban bagi Allah pada setiap kita yang mau menjaga salat, hakun Allah. Dulu ada seorang sahabat yang ditanya sama Rasulullah SAW, kamu mau minta apa? Apa jawaban dia? Saya ingin menemanimu ya Rasulullah di jannah. Coba lihat Allah. Optimisme, himmah, tekad, azam yang sangat kuat sekali yang dimiliki oleh seorang sahabat. Ketika ditanya mau apa, mintanya gak tanggung-tanggung. Saya ingin menemanimu ya Rasul di jannah. Yang diminta surga apa itu? Surganya Firdaus, tempatnya para nabi. Jadi kalau minta sama Allah, jangan yang sedikit. Ya gak apa-apa ya Allah, saya surga yang paling rendah saja. Aduh, surga yang paling rendah itu diperuntukkan bagi orang yang terakhir dikeluarkan Allah dari neraka. Minta yang paling tinggi. Saya ingin surga Firdaus ya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, bantu saya dengan memperbanyak sujud. Bantu saya dengan memperbanyak sujud. Diperintahkan untuk memperbanyak apa ini? Sholat. Perbanyak sholat. Supaya apa? Derajat kita makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, harapan kita semua. Mudah-mudahan setelah meninggalkan tempat ini, tak ada lagi celah dalam diri kita untuk melalaikan sholat. Belum lagi hadis-hadis lain. Kalau saya berikan, antum juga sudah pernah baca ini gitu. Kalau disampaikan, banyak sekali motivasi. Antum pernahkah terbayang saya ingin ditanggung sama Allah sehari ini saja? Kalau antum ingin ditanggung sama Allah sehari ini saja, sholat berjamaah, sholat subuh. Pernah gak hadis, dengar hadisnya itu? Barang siapa yang ingin mendapat tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh berjamaah. Apa kata para sahabat yang dimaksud, kata para ulama yang dimaksud dengan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya hari itu dia meninggal, dia masuk surga. Masa kita tidak terpacu dengan ini? Ya. Kalau sudah ditanggung sama Allah, antum gak perlu, aduh Ustaz nanti bensin gimana, saya pergi kerja, aduh gimana nih belum makan. Ditanggung sama Allah. Kenapa? Tadi saya sholat berjamaah. Betul gak? Tenang, orang yang beriman itu santai hidupnya, gak galau, gak pesimis, gak takut. Syaratnya satu, kalau dia mau taat dan yakin dengan janji Allah, lalu dia kejar janji itu. Dia buktikan, dia apresiasikan, dia laksanakan. Itu ikhwatu fillah rahmanallahu ayyakum. Ya, nasihat sedikit buat saya pribadi dan buat kita semua. Semoga sekali lagi gitu, semenjak keluar dari tempat ini, tak ada lagi alasan bagi kita untuk melalaikan sholat. Entah itu untuk diri kita atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, anak, istri, ataupun orang tua. Ingat doa yang selalu dipanjatkan oleh orang yang terbaik dari kita, Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Itu yang diminta sama Nabi. Nabi yang dijamin masuk surga, ingin dijadikan dia termasuk orang yang mendirikan sholat, dan anak keturunannya pun sama, supaya bisa sholat. Kita apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa, akh? Ini pesan broadcast dari Radio Fajri. Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih. Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
3: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan orang-orang yang kafir, serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

0: إن الله لا يحب المعتدين.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, serta takutlah kepada Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

0: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengingatkan tentang akhir dari atau muara dari perjalanan kehidupan kita seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bahwa pada akhirnya muara kehidupan kita akan berakhir di hari yang dikenal dengan hari kebangkitan atau hari kiamat atau yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan gambaran tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di yaumul akhir atau muara kehidupan kita nantinya, untuk menjadi pengingat kesadaran buat kita sekalian agar kita mempersiapkan diri tentang hari kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita akan alami nanti di akhir dari semua perjalanan kehidupan kita. Salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui nama-nama dari hari yang dikenal dengan hari kebangkitan itu. Ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, ada yaumul qiyamah, ada hari kiamat. Ada yaumul akhir, ada hari akhir, ya. Semua disebutkan. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hari kiamat atau muara kehidupan kita nanti adalah yaumul hasarah. Hari kekecewaan atau hari penyesalan. Ini untuk mengingatkan kita agar fastabiqul khairat, segera berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan, memikirkan kepentingan diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang selamat di saat semua makhluk akan mengalami yang namanya yaumul hasarah, hari penyesalan, hari kekecewaan. Tidak bisa lagi mengulang sejarah kehidupan dia waktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang apa yang disebut yaumul hasarah itu sebagai gambaran bahwa al-hasarah pada asalnya adalah kekecewaan atau penyesalan yang sangat dalam, al-hasarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 39, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa andzirhum, beri pengingat kepada mereka yaumal hasarah, tentang hari penyesalan, hari kekecewaan, idz qudiyal amr, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan tentang siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan dan siapa yang akan mendapatkan kesengsaraan. Wa hum fi ghaflah, tapi mereka tetap saja berada dalam ketidaksadaran, lalai, tak peduli dengan peringatan yang diberikan oleh para rasulnya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum la yu'minun, mereka tetap tidak beriman tentang hari itu, walaupun mungkin saja secara lisan mereka mengatakan beriman, tetapi fakta amal setelah diberi peringatan pun tidak menunjukkan adanya keimanan tentang yaumul hasarah, hari di mana kita mengalami kekecewaan atau penyesalan yang sangat dalam. Di dalam tafsirnya Ibnu Asyur rahimahullah dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan tentang arti yaumul hasarah, wal muradu bi yaumil hasarah yaumul hisab, Yang dimaksud dengan hari kekecewaan atau hari penyesalan itu adalah hari perhitungan nanti di yaumil qiyamah. Udifal yaum ilal hasarah, disandarkannya kata yaum, hari, dengan kata hasarah, penyesalan. Likathrati ma yahdusu fihi, karena banyaknya peristiwa yang terjadi saat itu, min tahassuril mujrimin, banyaknya kekecewaan orang-orang mujrim, pelaku keburukan di dunia ini. Alama farratu fihi min asbabin najat, disebabkan mereka minim, mengabaikan semua sebab-sebab keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri peringatan melalui para nabi dan rasulnya, melalui Al-Qur'an, melalui sunnah, melalui para dai yang menyebarkan atau menyampaikan pesan-pesan ini. Fakana dzalikal yaum ka'annahu mimma ikhtassat bihil hasarah, seakan-akan menggambarkan hari itu benar-benar khusus hari penyesalan yang sangat banyak sekali dan penuh dengan kekecewaan yang sangat dalam. Bahwa yaumu hasratin bin nisbati ilayhim wa in kana yauma farahin bin nisbati ilas salihin. Hari itu adalah hari kekecewaan atau hari penyesalan dihubungkan dengan mereka, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat buruk. Sekalipun pada hari itu ada hari kegembiraan buat orang-orang yang beramal saleh, tetapi karena terlalu banyaknya penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang mujrim, orang-orang yang melampaui batas terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan umatnya. Di sisi lain, di pandangan lain, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kebangkitan nanti dengan yaum hasarah, annasu jami'an yatahassarun yaumal qiyamah, bahwa semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa lihat status, tanpa memandang apakah dia mukmin muhsin atau mukmin musi, apalagi yang mujrim atau kafir. Tetapi Allah menggambarkan semua manusia tanpa kecuali akan mengalami kekecewaan dan penyesalan, termasuk kekecewaan dan penyesalan dari seorang mukmin, baik yang muhsin maupun yang musi, baik yang berbuat kebaikan maupun yang berbuat keburukan. Mari kita lihat apa sebabnya semua manusia akan mengalami kekecewaan dan penyesalan yang sangat dalam. Bagi orang yang mukmin wal muhsin, bagi orang mukmin yang berbuat kebaikan, yatahassaru li adami izdiyadihi min at-ta'a wal ihsan, dia menyesal karena tidak mampu melipat gandakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia. Padahal kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terlalu banyak, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk banyak melipat gandakan amal saleh yang seharusnya dia lakukan, yang seharusnya dia lakukan. Karena banyak halangan, banyak ketidakmampuan, banyak kesempatan yang terbuang dan sebagainya. Orang yang mukmin berbuat baik pun mengalami penyesalan yang sangat dalam nanti di hari kiamat. Membayangkan seandainya waktu dia melihat kenikmatan yang Allah berikan di surga, ya, seandainya dia beramal lebih dari apa yang dia sudah lakukan waktu di dunia, niscaya dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar waktu dia melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalannya. Yang kedua, bagi orang yang musyi, yang berbuat keburukan, walaupun dia beriman, yatahassaru litafritihi fi janbillah wa dhiya'i awqatihi fil ma'asi wal mubiqat, dia menyesal karena mengabaikan semua hak-hak Allah Azza wa Jalla. Malas beribadah, malas mengabdi untuk keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa dhiya'i awqatihi, dan banyak menyia-nyiakan waktunya untuk kemaksiatan dan segala amal yang menghancurkan dirinya sendiri. Ini gambaran bahwa yaumul hasarah, muara dari kehidupan kita semua, kita akan mengalami di mana hari itu semua makhluk termasuk orang-orang yang beriman akan mengalami penyesalan yang sangat dalam. Bagi orang yang beriman tapi berbuat kebaikan, dia tetap menyesal. Seandainya umur yang Allah berikan pada dirinya dia bisa lipat gandakan dengan amal-amal saleh yang lebih dari apa yang sudah dia lakukan waktu di dunia. Dan bagi orang yang berbuat keburukan, dia sangat menyesal karena dia telah mengabaikan agamanya, keimanannya, hak-hak Allah, dan waktunya habis untuk semua bentuk kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran penyesalannya. Kita ingin menjelaskan beberapa gambaran penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pengingat pada diri kita semuanya di mana banyak letak-letak gambaran penyesalan yang akan terjadi waktu nanti di yaumul hasarah, pada waktu hisab. Yang pertama, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penyesalan yang sangat mendalam ketika kita mengabaikan pesan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u suratal Baqarah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. "Fa inna akhdaha barakah." Mengambil suratul Baqarah, membacanya, meraihnya, memahami maknanya, mendalami pengertiannya, itu sebuah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW. Wa tarkaha hasarah, meninggalkannya sebuah kekecewaan yang sangat dalam, penyesalan yang sangat besar. Yang Allah sudah berikan anugerah keberkahan, seandainya kita manfaatkan waktu membaca suratul Baqarah saja, sebuah keberkahan yang melimpah akan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian. Tetapi berapa banyak waktu kita untuk membaca suratul Baqarah? Kalau kita mau baca hadis Rasulullah SAW saja yang menggambarkan bagaimana orang yang mampu memahami atau membaca, banyak membaca suratul Baqarah dan Ali Imran, Zahrawain, ya, diberi tiga naungan yang masing-masing sesuai dengan levelnya. Ada yang cuma diberi naungan payung seperti payung raja. Ada yang hanya diberi naungan burung-burung yang mengepakkan sayapnya berjajar menutupi langit-langit yang dia lewati. Ada yang disebut dengan naungan awan yang besar sekali di atas langit sana, terus mengiringi perjalanan kehidupan sang hamba. Masing-masing levelnya didapatkan nanti di yaumil qiyamah. Dan ketika orang meraih semuanya, maka dia akan mendapatkan seperti rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang tidak diberikan kepada siapapun. Dia seperti raja, dia seperti nabi, dia seperti orang saleh. Dia orang saleh juga, dia syuhada juga, dia siddiqin juga, dia nabi juga, dia raja pula. Siapa dia? Orang yang banyak membaca Al-Baqarah wa Ali Imran, mampu memahaminya dan mampu mengamalkannya. Tiga jenis level itu yang Allah berikan ketiga anugerah yang begitu besar. Jadi siapa yang tidak berusaha memanfaatkan waktunya untuk itu, kekecewaan besar akan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis pula, hadis sahih, bisa dilihat di dalam hadis silsilah hadis sahih, Rasulullah SAW mengingatkan, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidak ada satu kelompok orang yang duduk, lam yadhkuru fihi Allahu azza wa jalla, dia tidak berzikir mengingat Allahu azza wa jalla di dalamnya, wa yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana 'alaihi hasarah yaumal qiyamah, kecuali dia akan pasti mendapatkan kekecewaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Wa in dakhulul jannata lisawabi. Sekalipun dia memasuki surga mendapatkan kenikmatan pahala, tetapi tetap ada kekecewaan. Kenapa? Karena waktu dia habis bermajlis, dia tidak menutupnya dengan kafaratul majlis, banyak menyebut kepada Allah Azza wa Jalla, banyak mengingat Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.

ambisi untuk mendapatkan jabatan, jabatan duniawi. Wa innaha satakunu nadanatan wa hasarah. Padahal jabatan itu akan menjadikan dia nadamah, penyesalan dan kekecewaan nanti di hari kiamat. Fa ni'matil murdiah. Jabatan itu sungguh nikmat seperti anak kecil atau bayi yang menyusu ASI ibunya. Begitu asyik dan nikmat buat sang bayi ketika dia menikmati jabatan, seperti seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Tetapi wabi'satil Fatimah, sungguh dia kecewa ketika dia mulai disapih. Kenikmatan yang tadinya dia nikmati mulai hapus dan hilang dari dirinya. Itu yang ada di dalam jabatan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sangat berambisi pada jabatan, tetapi dia tidak mampu menunaikan haknya dengan baik. Gambaran yang mungkin bisa kita bayangkan pada diri kita sendiri, kalau gambaran-gambaran jabatan politik, pemerintahan, keuangan dan lain sebagainya, semua kita sangat semangat untuk meraih itu, sampai-sampai membayangkan seandainya kita menjadi anggota A, seandainya kita punya jabatan A, gitu ya gambarannya. Ini hati-hati akan terjadi penyesalan yang sangat dalam nanti di hari kiamat. Seandainya kita qanaah pada apa yang kita miliki dan Allah anugerahkan kepada kita, insyaallah lebih selamat dibandingkan kita membayangkan adanya jabatan yang akan diberikan kepada kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il adab yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Seandainya waktu di dunia jiwa kita bersih dari berbagai pengkhianatan jiwa, baik pengkhianatan kepada Allah dengan banyak berbuat kesyirikan hati, maupun pengkhianatan kepada sesama hamba dengan banyak hasad dalam jiwa, iri, kecewa sama orang lain, sakit hati, menghilangkan rasa ghil, rasa kritikan yang tidak boleh melihat adanya kelebihan pada orang lain. Saat wabadalahum minallahi malam yakunu yahtasibun, akan Allah tampakkan pada hari kiamat apa-apa yang tersembunyi yang dia tidak pernah kira bahwa itu akan diungkit oleh Allah Azza wa Jalla dan akan ditampakkan kepada makhluknya. Di saat itu kekecewaan besar. Mengapa itu masih tersimpan walaupun kita sudah mati? Mengapa keinginan-keinginan yang tidak dia dapatkan, yang tersimpan terus dalam jiwanya, akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kecewa. Seandainya waktu itu dia bersihkan, dia lupakan, sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat kekecewaan dalam dirinya, sungguh orang itu akan merasakan kebahagiaan. Tetapi sayang seribu sayang, itu tetap terbawa dalam kehidupan kita. Yang kelima, saat orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam api neraka, di saat itu penyesalan luar biasa terjadi. Kenapa? Karena tempat duduknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan dan telah catat dia sebagai penghuni surga di surga A, di derajat B, diperlihatkan oleh Allah ketika dia memasuki neraka dan sudah ditempati oleh orang lain sebagai pengganti dari dia yang telah melakukan keburukan waktu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, la yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nari law asaa liyazdada syukra wa la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasarah. Tidak ada satupun di antara kita yang akan memasuki surga kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di api neraka. Jadi sebenarnya kita sudah diberikan tempat duduk kita masing-masing, apakah di surga apa di neraka. Ketika

0: berbuat baik, Allah masukkan kita di dalam surga dan diperlihatkan itu dulu tempatmu di api neraka seandainya engkau tidak berbuat kebaikan. Untuk menambah rasa syukur sang hamba, betapa bahagianya dia diselamatkan dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yadkhulun naru ahadun, tidak ada satupun di antara kita yang memasuki neraka kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga seandainya dia berbuat kebaikan, tidak berbuat keburukan. Allah sudah sediakan tempatmu di dalam surga, tetapi sayang kau penuhi kehidupanmu dengan keburukan, maka digantikan tempatmu di dalam surga, engkau menempati tempat dia di api neraka. Untuk apa? Untuk menambah kekecewaan dan penyesalan yang dalam dalam diri seorang hamba. Itu hal yang perlu dipikirkan dan direnungkan. Seandainya kita istiqamah dalam beramal kebaikan, maka kita akan yakin bahwa tempat duduk yang sudah dijanjikan kita di dalam surga akan kita raih dan tidak digantikan oleh orang lain. Begitu sebaliknya. Yang keenam, bisa kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang siapa orang-orang yang menyesal di hari kiamat ketika dia di dalam dunia mengikuti semua arahan dan rayuan setan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Ketika syaitan berkata semua urusan Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, syaitan waktu itu berkata sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji yang hak, yang benar, pasti terjadi, pasti dilaksanakan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku menjanjikan kalian tapi aku tak mampu menunaikannya, aku pasti melanggarnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak mempunyai kemampuan menguasai kalian. Illa andautukum, kecuali aku hanya menyeru, mengajak, merayu. Tapi kalian sendiri yang memperkenankan semua rayuanku, menerima semua ajakanku tanpa aku memiliki kemampuan sedikit pun untuk memaksa kalian. Kalian sendiri yang mau menerimanya. Jadi jangan cerca aku, cerca diri kalian sendiri. Saat itu setan berlepas diri dari kita. Padahal waktu di dunia semua rayuannya sangat manis dan indah. Nah, kalau kita berbuat semua pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla, saat itu setan sudah tidak bisa lagi memberikan apa-apa kepada kita. Penyesalan yang sangat dalam. Yang ketujuh, mari kita ingat tentang penyesalan orang-orang yang memiliki kerugian yang sangat besar, kerugian diri sendiri dan keluarganya. Mari kita lihat. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang rugi dirinya sendiri dan keluarganya, siapa mereka? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang terpisah. Keluarganya masuk neraka atau keluarganya masuk surga, dianya sendiri masuk neraka. Atau sebaliknya, dianya sendiri masuk neraka, keluarganya masuk surga. Atau semuanya, kedua-duanya di api neraka. La iltiqa'a lahum abadan. Tidak pernah berjumpa dengan keluarganya waktu di hari kiamat. Padahal waktu di dunia mereka terlihat begitu serasi dan begitu saling menyayangi. Tetapi di akhirat penyesalan itu terjadi ketika kita tak mampu menjaga keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Untuk mengingatkan kita pada suatu saat kita akan merugi kalau kita tak mampu menjaga mereka. Entah kita yang masuk neraka keluarga kita masuk surga tak pernah bertemu sedikit pun antara keluarga kita dan kita. Atau sebaliknya, kedua-duanya semuanya masuk neraka, mengalami siksaan semuanya, tak mungkin saling berkunjung dan saling memberikan kebahagiaan di antara mereka. Kita lihat lagi ketika orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla di dunia ini, untuk mengingatkan kita jangan sekali-kali sedikit pun kita mencoba-coba atau menghirup aroma kesyirikan. Karena ini suatu penyesalan yang tak mungkin bisa dibandingkan dengan penyesalan apapun. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 55-56. A'udzu billahi samil alim minasyaitan rajim. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Ikutilah oleh kalian أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, kata-kata wahyu yang diturunkan oleh Rabb kalian. Ikuti itu. Sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba tanpa kalian duga-duga. Wa antum la tashurun, kalian tidak merasakannya. Antakula, jangan sampai jiwa-jiwa kita nanti mengucapkan kata-kata penyesalan yang sangat dalam. Ya hasrata ala ma farratu min janbillah. Sungguh suatu penyesalan yang sangat dalam atas apa yang aku telah lalaikan, abaikan tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyesalan orang-orang musyrikin. Ya, wa in kuntu laminas sakhirin, karena dulu aku pun termasuk orang-orang yang mengejek agama-agama Allah Azza wa Jalla. Masa agama seperti itu? Masa agama hanya menyembah satu Tuhan? Kita tidak boleh punya Tuhan-Tuhan lain. Ya. Ini gambaran yang sangat merupakan penyesalan yang berat. Ya. Ada lagi yang sama, yaitu ketika kita mengabaikan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ada orang yang menasihati kita dengan kebaikan, kita tolak. Ada suara yang mengingatkan kita tentang kebaikan, kita abaikan. Begitu ketika hidayah masuk, kita seakan-akan i'rad, tidak peduli. Ya. Dalam surah Az-Zumar yang sama, lanjutannya, au taqula lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau di antara kita ada yang mengatakan nanti di hari kiamat, seandainya Allah memberikan hidayah kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi sayang, semua sudah berlalu. Ada lagi ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang penyesalan, yaitu ketika kita semua memiliki teman dalam beragama, dalam kehidupan kita, orang-orang yang menyesatkan kita dari jalan kebaikan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil. Si fulan sebagai khalil. Kata-kata fulan menggambarkan disebut namanya nanti di hari kiamat yang menyesatkan dia. Ya. Teman-teman kita, orang-orang yang berada pengingat, menjadi pengingat kita, orang-orang yang kita kagumi, orang-orang semua itu khalil, akan kita sesali kalau mereka adalah orang-orang yang hanya mampu menyesatkan kita dari jalan yang benar, dari jalan siratul mustaqim. Yang terakhir dari gambaran orang-orang yang Allah gambarkan mengalami penyesalan yang sangat dalam di hari kiamat adalah orang-orang yang mempunyai qudwah, mempunyai panutan, atau mempunyai pemimpin, atau mempunyai ulama yang menuntun dia dalam penyesatan keagamaan pada dirinya. Kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 67-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa qalu." Mereka berkata, "Rabbana, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubara'ana. Sada di sini adalah para pemimpin kenegaraan, pemimpin kemasyarakatan. Wa kubara'ana, para pemimpin sosial dan keagamaan. Kalau tadi pemerintahan dan wilayah, sedangkan ini adalah kubara'ana, pemimpin sosial dan keagamaan yang menuntun akhlak kita, yang menuntun cara ibadah kita, yang menuntun cara berakidah kita. Fadhalluna sabila, tapi semuanya mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus, menyesatkan kita dari jalan surga, menyesatkan kita dari jalan yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali lipat azab. Kenapa? Pantaslah mereka mendapatkan dua kali lipat azab. Bukan hanya menyesatkan diri mereka sendiri, tapi juga menyesatkan kami sebagai pengikutnya. Wal anhum la'nan kabira, laknatlah mereka dengan laknat yang besar, menandakan penyesalan yang sangat dalam. Mengapa dulu kami mengikuti mereka? Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan suratul Kahfi 103 yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu katakanlah, apakah sudah kami beri peringatan kepada mereka tentang siapa orang yang amalnya paling merugi waktu di dunia ini, ketika di akhirat mereka mendapatkan kerugian yang begitu besar, mendapatkan penyesalan yang luar biasa, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan mereka seakan-akan berjalan dalam kebaikan, menyangka mereka adalah orang-orang yang terbaik, mendapatkan hidayah, beramal-amal saleh, tetapi pada akhirnya kenyataannya di hari kiamat dhalla sa'yuhum, justru mereka berada di jalan yang sesat, jalan yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah, jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita malaikat yang selalu memberikan peringatan, kesadaran kepada kita untuk selalu berada di siratul mustaqim, juga mempunyai sahabat-sahabat dan orang-orang yang dekat yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berjalan di atas jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar, semoga dirahmati Allah. Tidak terhitung ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita untuk meraih kenikmatan akhirat atau kenikmatan surga. Sering sekali Allah SWT mengulang-ulang dalam kitab sucinya ayat-ayat yang memberikan rincian tentang berbagai macam kenikmatan dan keindahan surga serta kebahagiaan penghuninya. Nah, tentu di balik ini ada hikmah yang besar, yang diantaranya adalah agar kaum mukminin tidak tergiur oleh kehidupan dunia, tidak terpesona oleh keindahan yang nampak, sehingga melalaikan apa yang tersembunyi atau yang gaib yang disembunyikan oleh Allah dari pandangan kita. Padahal apa yang disembunyikan Allah di akhirat kelak berupa jannah, berupa surga, jauh lebih indah, lebih afdal, lebih utama, lebih kekal, lebih nikmat, dan lebih sempurna kenikmatannya. Ini salah satu hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah agar kita serius beramal, agar kita termotivasi untuk beramal saleh guna meraih surga tersebut, dengan harapan meraih ridha Allah dan jannahnya. Yang untuk itulah, maka hendaknya orang yang berlomba-lomba, silahkan berlomba-lomba. Untuk meraih itulah hendaknya berlomba-lomba manusia di dalam meraihnya. Yang ketiga adalah agar kita memohon kepada Allah al-jannah. Memohon kepada Allah dalam setiap doa kita, tidak melupakan untuk meminta kepadanya al-jannah, yaitu surga. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak bisa berdoa panjang-panjang sebagaimana doa engkau dan doanya Mu'adz bin Jabal." Jadi Nabi menganjurkan berdoa di akhir tasyahud pada salat fardu. Doanya panjang. Maka sahabat ini berkata, "Saya tidak bisa berdoa panjang-panjang sebagaimana engkau dan Mu'adz bin Jabal. Saya cuma mohon surga dan berlindung dari neraka." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di seputar itulah kami berdoa. Haulaha nudandin." Di seputar itu, yaitu mohon jannah dan berlindung dari neraka, kami melantunkan, memanjatkan doa-doa kami. Nah, sekarang kita simak beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita tentang al-jannah, surga dan kenikmatannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 45 dan seterusnya, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan tinggal di dalam kebun-kebun, surga-surga dan mata air-mata air. Dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke dalamnya dengan selamat dan dalam keadaan aman. Dan kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka berupa kedengkian, sehingga mereka pun menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas sofa-sofa. Mereka tidak mendapatkan kecapean, tidak ditimpa keletihan, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga tersebut." Ilustrasi yang sangat indah. Tinggal di kebun-kebun dan mata air-mata air, dipersilakan masuk dengan penuh keselamatan dan dengan penuh rasa aman yang sempurna, karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan apa yang tersimpan dalam dada-dada mereka berupa kedengkian atau kebencian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati mereka salim dan mereka duduk bersaudara di atas sofa-sofa. Mereka duduk berhadap-hadapan, bercengkrama, bercerita tentang keadaannya dahulu di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tur, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Mereka duduk saling bertanya satu sama lain. Sebagian mereka berkata, "Dahulu kami di dunia merasa takut di tengah-tengah keluarga kami. Sesungguhnya kami dahulu di dunia hanya menyembah Allah semata. Sesungguhnya Allah sangat baik dan sangat pengasih." Dan di dalam jannah ini mereka sama sekali tidak mendapatkan keletihan, tidak merasa letih, capek. Oleh karena itu penghuni surga tidak butuh tidur, tidak butuh tidur, tidak butuh istirahat. Semua energinya tetap segar senantiasa, tidak pernah ngantuk, senantiasa segar dan fit, baik siang maupun malam. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga tersebut, yakni kekal di dalamnya. Alangkah indahnya orang-orang yang tinggal di negeri yang mewah dan megah seperti ini ya. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisuhafim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Allah Ta'ala berkata kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak, Wahai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada lagi rasa takut atasmu, dan tidak juga kalian merasakan susah, yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah kalian ke dalam jannah, kalian bersama istri-istri kalian, dalam keadaan penuh kebahagiaan. Dihidangkan, diedarkan kepada mereka piring-piring besar dari emas dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalamnya terdapat apa saja yang disukai oleh hawa nafsu. Dan apa saja yang terasa indah dalam pandangan mata. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian kekal selama-lamanya di sana. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Disebabkan amal soleh yang kalian lakukan. Bagi kalian di dalam surga tersebut terdapat buah-buahan yang banyak. Yang diantaranya akan kalian makan. Nah, Allah menyimpulkan kenikmatan surga dalam ayat ini. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Dan di dalamnya terdapat apa saja yang disenangi oleh hawa nafsu. Sebagaimana disebut juga dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harith, berupa kecintaan terhadap wanita-wanita, istri-istri yang salihah, wal banin, anak-anak, dan harta yang melimpah berupa emas dan perak, khail al-musawwamah, kuda-kuda yang bagus, dan sawah serta ternak. Nah, itulah semua kenikmatan dunia, dan itu semua nanti akan didapat dengan sempurna di dalam surga. Ayat berikutnya Allah berfirman, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Maukah aku beritahu kepadamu tentang yang lebih baik dari semua itu? Itu lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihimul anhar khalidina fiha lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun lahum fiha azwajum mutahharan wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di sisi Rabb mereka disediakan surga-surga yang kekal di dalamnya, dan mereka mendapati di dalam surga ini apa saja yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Dan apa saja yang dipandang indah, apa saja yang terlihat indah dalam pandangan. Jadi kalau kita memandang indah kebun-kebun yang rimbun, buah-buahan yang ranum, air jernih yang bening dan sejuk, dan pemandangan yang indah sebagaimana yang mungkin kita lihat di puncak, maka apa yang terlihat indah seperti itu akan didapatkan di surga dengan beribu-ribu kali lipat. Jadi apa saja yang menyenangkan pandangan dan enak dirasa, enak dinikmati, semua yang terdapat di jannah, terdapat di surga. Dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Kurang apa lagi? Tidak ada ya. Bahkan kenikmatan surga tidak terjangkau oleh bayangan kita. Ya. Untuk membayangkan saja kita tidak mampu menjangkaunya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadhalika wazawwajnahum bihurin in, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di suatu makam kedudukan yang aman, di suatu makam kedudukan, suatu tempat yang aman, yaitu di jannat, di surga-surga dan mata air-mata air. Mereka mengenakan pakaian dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikian pula, kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Mereka di sana menyeru buah-buahan, meminta berbagai macam buah-buahan dalam keadaan penuh rasa aman. Mereka tidak akan merasakan kematian di sana, kecuali kematian yang pertama, yaitu kematian di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab jahim, azab neraka jahannam. Itulah karunia dari Rabbmu, dan itulah keberuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ikhwah fiddin rahimakumullah, Jadi Allah mensifati kenikmatan surga dengan berbagai ragamnya, dengan al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Dan cukuplah ini suatu khabar yang sadiq dari Allah yang Maha Agung, bahwa kenikmatan surga benar-benar keberuntungan yang besar, yang tidak main-main. Sedangkan dunia seluruhnya ini Allah sifati dengan wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang penuh tipuan. Allah mengatakan kesenangan yang sedikit. Wama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dan kesenangan dunia ini dibanding akhirat tidak lain hanya sedikit. Sedikit, penuh tipuan, sementara, dan sebagainya. Tapi Allah mensifati akhirat, mensifati jannah dengan al-fawzul azim, keberuntungan yang besar.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: ذكر صارئ. Membaca ayat kursi.
1: الله لا إله إلا هو الحي

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas tentang firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jama'ah dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya dalam hal ini. Apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu. lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Quran dan Hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dallah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini ya, di antaranya dalil Al-Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hiya aqwam lil mukminin, tidak. Lil mukmininnya wa yubasyir. Artinya ketika isi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus. Di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang terlurus. Asy-Syinqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخر عهد برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang agung ini adalah kitab samawiyah teragung ya, yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya adalah ahdan, memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah, jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karimah ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil 'azhim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Quran memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber beribadah kita Al-Quran dan Sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dari mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, paranormal dan lain sebagainya, kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya, dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita ini itu, ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil ali minasyaitan rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَيْ مَهْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. وَمَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ شَرٍّ. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan, dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan apa yang Rasul larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khalqillah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang menato dan minta ditato, orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya, dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan, padahal dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu fabalagha dzalika imra'an min Bani Asad. Berita ini sampai kepada, terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Dan dia orang yang rajin membaca Al-Qur'an, ya, sedang membaca Al-Qur'an. Fa'atathu, lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini, gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat." Engkau melaknat ini, melaknat itu, gitu ya. Apa yang maksudnya nih, gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan, "Qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu, lawhil mushaf fama wajadtu." Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Qala Allah azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima. Dan apa yang dia larang atau beliau larang, maka tinggalkan. Kata wanita itu, "Fa inni ara syai'an min hadha ala imratikal ah." Kalau begitu, aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, "Pergi sana, lihat. Ya, kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya." Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis dengan ayat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit atau saudara sebapak mayit atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu seperenam. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman. Tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami, itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua. Antara setengah atau seperempat. Enggak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah. Syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda. Punya anak dua. Misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya. Kenapa? Karena si fulanah punya anak. Walaupun bukan darinya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya. Suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami, ya, sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih. Gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakullakum walad. Dan mereka, para istri, akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya, kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan, karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Ya. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan seperenam. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu. Dua ke atas atau campuran. Satu saudara dan satu saudari seibu. Maka mereka naik dari seperenam menjadi sepertiga. Jadi gampang, Kalau untuk saudara atau saudari seibu, antara sepertiga atau seperenam, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia seperenam, karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi sepertiga. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu. Terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah. Bukan sepertiga atau seperenam. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia, kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak, laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud, setengah. Kalau saudara, dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa. Tidak ditentukan setengahnya. Fa'in kana tasnataini falauhuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia. Dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah. Sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan asabah. Kalau ada bapak, maka ikhwah, saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan asabah.

0: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Perlu diketahui pendengar, bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun, apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun." Artinya, dan katakanlah, "Wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpa.

0: baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu, yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang marah, lalu dia mengatakan, "A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu. Tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari uzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang kelima, wafir riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau hargai diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya dari peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berfatwa iya, kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Allah alam bisawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, dia ada dua model hutangnya. Yang pertama hutang untuk dirinya, yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini dua model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya. Tapi di antaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya dua orang bertengkar atau dua kubu bertengkar. Maka dia untuk mendamaikan dua kubu ini daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus menerus. Maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta. Dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta. Biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah orang seperti ini, hutang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita cek, dicek ternyata benar dia hutang, dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, nggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah ada dua orang berkelahi, jadi dua TKI kalau nggak salah di Bangladesh ya, berkelahi, yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 rial atau berapa ribu rial. Tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya, ibadah bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya, dia berhutang dengan syarat utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan ya, yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk, enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktek riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak, ya ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin yang keenam. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wa fi sabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang kita boleh kasih. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka, di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir, adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Dalam mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya, dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya, karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. Sedekah disebut fisabilillah enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'asirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin, ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena dengan lisan di mana-mana dilakukan. Terutama orang yang berdakwah di aqaliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah tidak harus tamlik, beda dengan empat yang pertama. Yang penting dakwah berjalan. Ya. Dakwah berjalan, bisa dengan untuk cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya misalnya. Ini dibolehkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang kalau memang memungkinkan, tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik enggak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh karena zahir mereka adalah muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya. Ya, mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi. Dari kemiskinan dan juga dari dakwah mereka, ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih uang zakat, ya. Kasih uang zakat untuk mereka agar mereka bisa, mereka mungkin sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung, seperti contoh Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja. Mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan apa? Uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। পেনেদ রহমাতি আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সিগালা পুজি বাগি আল্লাহ ইয়াং তালাহ মেম্বরিকান কিতা বানিয়াক কানিকমাতান, বাইক নিকমাত ইমান, ইসলাম, কেসেহাতান দা নিকমাত নিকমাত লাইনিয়া। সলাওয়াত সার্তা সালাম সুমুগা সিনান্তিয়াসা তারচুরাহ কেপাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah SAW berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua pihak memegang teguh perjanjian ini. Salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sering melakukan provokasi terhadap kaum muslimin adalah sosok Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang tajam lidahnya dan sering menggunakan syair atau puisinya untuk menghasut orang-orang kafir Quraisy agar memusuhi kaum muslimin. Bahkan setelah kekalahan Quraisy di Perang Badar, Ka'ab sengaja pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar dirahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan Perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan, sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah, serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani, dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah SAW.
Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan. Dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.
8: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
7: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan, dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk, seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk, yaitu Nizamul Mulk, menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara Salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan Salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu 1. Kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. 2. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat
8: dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini, karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah

0: dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu waradun. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, man fa'ala hadza la'anallah, man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh waradun. Siapa yang melakukan perbuatan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar, bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini. Maka aku berkata, aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa man amala khalqahu bi sifatin amalahullahu ta'ala bitil kasifati fi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia

0: dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud kemudian berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Dan ku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dan ia dianugerahi segala sesuatu. Serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hudhud kemudian diam sejenak. Dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud kemudian mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Hudhud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia. Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Robku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rasiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran.

وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah, dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, laisu sawaa. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariat-Nya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk salat tahajud dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, yakni tidak disia-siakan, bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya

0: Hanya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, "Matsalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamatsali rihin fiha sirrun." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha' rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibn Abbas, dalam satu riwayat menyebutkan, makna sirrun di sini, yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama. Dingin yang luar biasa, yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan, sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu angin itu merusaknya. Maksudnya angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya. Padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi Ahlul Kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari Ahlul Kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal soleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

0: pun.
1: Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar Al-Akhlaqul Karimah.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ.
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka, inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
9: pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam

iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan dalam ajaran taharahnya. Hal ini sebagaimana wujud nyata dari sanitasi, yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah kita dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana, dan tempat. Kata taharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udhu billahi samil alim syaitanir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matah alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas, dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban salat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah salat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja, dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya,
seperti minuman keras.

0: Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan, tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wasallam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan. Karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat, dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan. Karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah, dan faedah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal. Kemudian, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafal, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu, menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya dalam kitab-Nya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Demikian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan. Mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak, dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhah. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqalallahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawatitu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamnauni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan, dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umil lakum. Tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian, ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idhah kama kana Rasulullah SAW yatahawaluna biha makhofatasamati alaina. Dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah SAW memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idhah, ketika memberikan ceramah, nggak usah sering-sering. Ya, dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja. Kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan, yang pertama sedikit pengetahuan, sedikit knowledge, Kemudian berikan keteladanan, ini yang penting. Berikan motivasi dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak. Sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup. Enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fa'atilu sholah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya. Ini menunjukkan kefakihan dia. Maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita. Kalau kita khutbah panjang apa pendek? Kalau sholat panjang apa pendek? Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimani Allah yakum, kalimat fa'atilus sholah ini pun harus dilihat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang sahabah, Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan sholat panjang. Rasulullah katakan, kalau memang mengimami, sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan. Mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil mau yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam. Kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah enggak mau balik lagi.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'du. Insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua, yakni tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman, yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatsba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada samanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam, ya. Bila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, ya, atas satu undangan tertentu, maka penuhilah atau hadirilah undangan itu. Wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, pendapat oleh seorang muslim, saudaramu, maka nasihatilah. Berikanlah ia solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang keenam, wa idza mat fatba'hu, apabila dia meninggal, maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya dan juga hubungan antar hamba sesamanya. Dan lebih spesifik dan khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatur dengan sangat detail bagaimana seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Di antara sesama muslim, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sesama muslim. Sebagaimana salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada 6 hak. Sekali lagi, itu bukan pembatasan, ya, hanya bagian dari hak sesama muslim. Karena secara umum banyak sekali hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka, ya, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ekspresi kecintaan kepada saudara sesama muslim itu sangat banyak pada hal-hal, ya, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah 6, ya, hak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara spesifik. Yang pertama, Rasul menjelaskan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sama saudara kalian, maka ucapkanlah salam. Doa keselamatan, kebaikan, keberkahan untuk sesama saudaranya. Inilah indahnya Islam. Di mana Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, ya, kerahmatan itu harus ditebar, harus disebar, harus dimasyarakatkan di tengah-tengah kehidupan, ya, masyarakat sosial, terkhusus adalah antar sesama kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan absus salam, yaitu menyebarkan salam di antara kita semua, ya. Ketika saling bertemu dan ketika juga saling berpisah di antara kita. Hukum mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim, mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah, ya, sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yang dimaksud adalah pemberian salam. Coba, kalimat pemberian salam Allah gunakan, ya, ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Allah gunakan istilah itu dengan pemberian penghormatan. Artinya pemuliaan kepada saudara sesama muslim. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, maka ketika itu Allah menyatakan kita sedang menghormati, memberikan kemuliaan kepada saudara kita dengan ucapan salam, assalamualaikum. Maka Allah menyebutkan wa idza hayyitum bitahiyyah, apabila kalian dihormati dengan ya kalimat penghormatan yang sangat agung, ya ini kalimat salam, ya fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maka ya wajib sekali lagi bagi yang mendengarkan atau menerima salam dari saudaranya untuk menjawabnya, ya fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jawab salam itu, berikan penghormatan yang lebih mulia lagi, wassalamu alaikum warahmatullah, tambahin ya, semoga keselamatan atas Anda dan juga kerahmatan atau Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Aurud duha, atau minimal ya, balaslah salam itu dengan yang sepadan. Wassalamualaikum cukup. Lebih baik wassalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, maka tambahkan lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan serta doa kebaikan keselamatan dunia akhirat yang diucapkan. Ya, maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengucapkan salam atau yang menerima salam tersebut, dia memahami hakikat dari salam itu, bukan hanya sekedar formalitas say hello. Formalitas say hello, tahu enggak? Ya sekedar enggak, itu ada bentuk pemuliaan di situ. Ya, maka ya selayaknya bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya harus memuliakan saudaranya lagi dengan bentuk salam yang lebih baik. Ya. Jadi ucapan salam itu sekali lagi adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dan juga ketika berpisah ya dalam sebuah majelis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengucapan salam ini. Jadi mengucapkan salam berdasarkan beberapa hadis itu dilakukan kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dikenal maksudnya walaupun sesama muslim, intinya mereka muslim, dikenal nggak dikenal ya, disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu makna absus salam. Ya, sebarkan salam kepada siapapun ya. Mereka muslim, maka berikan salam kepada mereka. Beda majelis taklim, beda kajian, beda ya, selama mereka muslim, sekali lagi tebarkan salam kepada mereka. Ya, ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia ahli maksiat, selama dia muslim. Iya. Sekali lagi, selama dia muslim, mau taat, mau maksiat gitu ya. Yang jelas dia statusnya masih seorang muslim secara zahir, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Nah, kemudian ya, dilarang untuk mengucapkan salam kepada non mahram, apalagi ya wanita-wanita muda. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah, ya. Ya, ada kemakruhan di situ minimal, dan bahkan ada larangan kalau sampai menimbulkan fitnah. Itu kalau misalkan tidak mengundang fitnah dimakruhkan, apalagi sampai mengundang fitnah, ya. Kalau tidak ada keperluan hal-hal yang mendesak. Kecuali dalam kajian, misalkan ada ustadz yang mengisi kajian, ya salam memang sebagai pembuka, bukan secara khusus antar pribadi ketemu di jalan misalkan gitu kan. Ya, ini harus dijaga benar-benar masalah ini. Karena memang ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim atau orang kafir, ya. Tapi apabila mereka memberikan salam, ya, maka jawab sekali lagi sebatas apa yang mereka ucapkan. Dibalikan sebatasnya saja. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Rasul dengan kalimat assalamu alaikum. Artinya adalah kematian atas engkau wahai Muhammad. Kemudian salah seorang istri Nabi yang mendengar itu marah, membalikkan kata-katanya dengan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian, jangan dibalas dengan yang lebih buruk daripada itu. Cukup ucapkan yang sepadan dengannya, wa alaikum. Wa'alaikum yang dimaksud adalah demikian juga kematian bagi Anda. Atau wa'alaikumussamu, ya, kepada kalian juga asam, kematian. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalkan, karena Indonesia mayoritas muslim, bisa saja orang-orang kafir juga terbiasa dengan salamnya orang muslim. Mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Cukup juga, wa'alaikum. Ya, jawab saja seperti itu. Ya, mau ditambah, ya, wayahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, karena dia sudah mendoakan keselamatan untuk kita. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ketika salam diucapkan oleh orang muslim. Nah, kemudian ya, hak yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak sama muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang ya oleh seorang muslim, maka penuhilah undangannya. Secara umum, ya, undangan dimaksud ini adalah undangan apa saja, selama bukan undangan dalam hal kemaksiatan. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, untuk menghadiri undangan tersebut, undangan makan, ya, undangan acara-acara tertentu misalkan. Tetapi untuk walimatul urus secara khusus, ya, maka kata para ulama, memenuhi walimatul urus, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ketika memang di dalam walimatul urus itu terdapat kemaksiatan, ada hal-hal yang memang kemaksiatan. Ya, maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Secara asal adalah wajib. Kalau misalkan walimatul urus itu ada beberapa hal, yang pertama diundang di hari pertamanya. Jadi kita diundang di hari H, ya. Maka itu wajib. Ya, ditunjukkan langsung kepada personnya. Biasanya ada undangan untuk Fulan bin Fulan, kan gitu. Maka Fulan bin Fulan itu yang menerima undangan wajib secara asal demikian. Ya, tapi kalau misalkan diundangnya pada hari kedua setelah hari H ketiga, maka itu seperti undangan biasa. Ya, hukumnya sunnah untuk menghadiri. Atau ketika undangannya umum kepada segenap seluruh pengurus gitu ya, tidak ditujukan kepada satu persen tertentu, maka ini juga nilainya sunnah untuk menghadirinya. Gitu ya. Jadi kewajiban itu terikat dua syarat, ya. Diundang di hari pertama, yang kedua ya ditujukan langsung kepada orang tersebut. Maka ini wajib untuk menghadirinya. Sekali lagi, selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam kewajiban itu terkait juga dengan itu. Yang terakhir ya, hak sesama muslim yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia meninggal, fatba'hu atau fattabi'hu, ya, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya, ya, dalam bentuk apa? Menyolati sampai dengan mengiringi sampai ke pemakaman, minimal itu, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah dalam hal ini. Demikian apa yang dapat disampaikan dari hak sesama muslim. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi keenam ini ya, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura." Dan mereka orang-orang musyrik mengangkat tuhan-tuhan atau sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu ya, mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikit pun kekuasaan untuk dirinya sendiri, baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, tidak juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama. Ya. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, ya, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, ya, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui, kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mendatangkan rizki, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan, mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya. Begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyeru, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara, tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang. Ya. Oleh karena itu, Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, yang merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Prinsip atau seruan para nabi dan rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah Allah SWT mengutus semua rasul, semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari rasul yang pertama itu sampai rasul yang terakhir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya kepada ini, kepada tauhid uluhiyah. dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu bermacam-macam. Tapi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para nabi dan rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya, tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada la ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada rasul itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya la ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, itu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi pergulatan, pertarungan, peperangan semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka hal ini, bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam." Aku telah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu hendaknya ketika kita safar itu mengajak teman. Yang lebih utama lagi, minimalnya 3 orang. Lebih bagus lagi, lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh, jangan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma saro rakibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa? Menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan lain sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa-thalatha rakbun. Yang safar sendirian temannya setan. Yang safar berdua temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunnahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa

0: malun wala ashirah fal yadumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini awis salata wa ma li ahadina min zakhri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim. Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng dua atau tiga orang. Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan, temannya yang satu malah itu si derita loh. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara syair.

Kalau kau tahu, Taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh, kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai Taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai Taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau, Taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subulu, fat'ullaha yughithna. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikitpun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun. Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Anas melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Perkataan Imam Al-Bukhari bab sholat istisqa di Masjid Jami menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus, namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Falam yakhthub khutbatakum hadhihi, walakin lam yazal fid du'a'i wa tadarru'i wat takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'idi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat sholat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir dan melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Menurut pendapat ini, salat istisqa berbeda dengan salat Id dalam hal hukum. Salat istisqa adalah sunnah, sedangkan salat Id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara salat istisqa adalah sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu sebanyak dua rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya lalu salat dua rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa salat istisqa sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi rahimahullah taala setelah menjelaskan dua tata cara ini belum mengatakan mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan surat istisqa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di Perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah SAW dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah SAW meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah SAW kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar, serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk salat Idul Fitri, mempererat persaudaraan serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pendengar yang beriman, setelah perang Badar terjadi peristiwa lain yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, yaitu pernikahan beliau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang setia dan pemberani dalam membela Islam. Hafsah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sebelumnya ia telah menikah dengan Hunais bintu Hudzafah, seorang sahabat yang gugur dalam perang Badar. Kepergian suaminya membuat Hafsah merasa sangat sedih. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan berusaha mencarikan pasangan untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibn Haris, seorang sahabat yang juga gugur dalam perang Badar. Rasulullah SAW menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah 1. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa, meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. 2. Merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah SAW menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah, dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur, dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Di dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia, memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Seljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Seljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Seljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Seljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Seljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Seljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Seljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini, terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan manara. Arsitektur Seljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan manara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Seljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Seljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga, dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit, dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, dinasti Seljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya, seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Seljuk. Para penguasa Seljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah salju. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail Al-Az-Zubaydi Al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Syu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id Al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber,
8: Rosyid bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaydi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaydi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaydi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaydi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah, yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih Auza'i. Kemudian yang juga menjadi muridnya Az-Zubaydi adalah Shu'aib bin Abi Hamzah, seorang ahli hadis yang dikenal keandalannya. Kemudian juga Baqiyah, seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zubaydi. Kemudian Yaman bin Adi, seorang perawi hadis terpercaya. Dan juga Yahya bin Hamzah, seorang qadi atau hakim yang terkemuka. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaydi rahimahullah diakui oleh para ulama sebagai seorang perawi hadis yang sangat terpercaya dan hafiz atau menguasai ribuan hadis. Banyak ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaydi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaydi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaydi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaydi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaydi. Yang pertama, hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaydi dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Kemudian yang kedua, hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaydi. Ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, 'Lakukanlah ruqyah untuknya, karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata.'" Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaydi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaydi. Az-Zubaydi juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sederhana meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada ilmu. Kesederhanaannya tercermin dalam bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengajar tanpa mengutamakan keuntungan duniawi. Az-Zubaydi meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah atau menurut beberapa pendapat 149 Hijriah dalam usia 70 tahun. Ada beberapa pendapat mengenai usianya, tetapi yang pasti beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. para ulama setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun, melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama, menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian, juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris, maka Umar pun menjawab, jika demikian berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan atsar ini ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yakni orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis, yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafidz Abu Ya'la mengatakan dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan Al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi SAW. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka, tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.

0: Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang Muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka, atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya, sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Mutiara hadis.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabku, Ya Rabku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya.

0: atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Di seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Beliau menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam, namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan, mulai dari diri saya pribadi, diri kita ya, biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya yang dikenal, terutama kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam. Kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya. Ya. Wajib membalasnya. Baik. Ya, seperti itu ya. Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian. Ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus ya. Fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai, saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Pada orang ingin dia apa istilahnya? Melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa istilahnya apa? Mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang berseri. Ya, setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang. Lalu orang yang diajak bicara tersebut
1: memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita? Senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita, oh ini salah satu apa istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Ya, sebarkan, sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita. Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat Qur'an.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

0: katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabb pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku bisa mempunyai anak? Padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul." Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Millah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم.
1: Pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya."

dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْحَقُّ
1: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
2: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

0: والله غفور رحيم.
1: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: خَافَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, "Jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian." Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian, sehingga memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

0: un.
1: Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

Karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: In.
1: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
0: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka," maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti rasul?"

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh.

0: أحد.
1: Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah memiliki pahala yang baik.

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada-Nya.

0: kitab.
1: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عليكم، والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir 'an

0: فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

0: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Wa in khif-

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan menurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka. Disebabkan kekafiran mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan salat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara salat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat. Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

0: قد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: قُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: وَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. A'udhu.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

0: الْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
1: Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

0: اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan taqiyyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Bukti cinta kepada Allah.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rab pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Robnya seraya berkata, "Ya Robku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan salat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Millah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya."

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

Semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

Padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman?" Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung